Jika kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m. Pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala Dunia.

0: Tuan Prodo seiring Spanyol jadi juara Piala Dunia 2026. Iya, Arya dan juga Tania masih bakal update ada beberapa informasi lainnya untuk kamu.
1: Betul.
0: Di mana saat ini gelar-gelar individu untuk pemain dan juga tim ini juga diumumkan. Ada beberapa nih ya bakal kita mention, di mana ini bakal banyak banget diborong sama pemain-pemain dari Spanyol.
1: Oh, betul, gitu ya, teman bro 2. Dan ini ada Rodri ya, gelandang sekaligus kapten timnas Spanyol ini yang ditetapkan sebagai peraih Golden Ball alias pemain terbaik dari turnamen ini ya, teman bro 2. Dan juga Rodri menjadi salah satu kunci suksesnya dari Piala Dunia 2026 ini, teman bro 2.
0: Betul. Dia adalah pemain dari Manchester City. Ini enggak pernah absen dalam 8 pertandingan. Enggak cuman kuat dalam mengolah bola, tapi Doski ini juga kuat dalam bertahan. Ada statistiknya, ini Rodri ini paling menonjol, teman Pro 2.
1: Oke, dan ini juga ada gelar-gelar lainnya, teman Pro 2. Ada Golden Boot atau sepatu emas ya, alias top score turnamen. Ada Kylian Mbappe nih, teman Pro 2, striker dan juga kapten timnas Prancis yang akhirnya membukukan 10 gol dalam 8 pertandingan nih. Dan Mbappe ini mengalahkan Lionel Messi ya, yang hanya mencetak 8 gol. Dan dengan ini Mbappe menjadi top score Piala Dunia dalam 2 edisi beruntun setelah top score edisi di 2022 lalu, teman Pro 2.
0: Yes, selain itu ada kiper dari Spanyol, Unai Simon, ini ditetapkan sebagai pemain dengan gelar
1: Golden Glove nih, teman Pro 2.
0: Ya. Ini alias kiper terbaik, di mana Simon ini enggak tergantikan dalam 8 pertandingan La Furia Roja. Betul, selama pelaksanaan pesta sepak bola sejagat di edisi ke-23 ini, gawang Simon ini cuman sekali kebobolan, di mana ini jadi jumlah kebobolan paling minim dibanding seluruh kontestan dari Piala Dunia 2026.
1: Keren banget, teman Pro 2. Ini ada gelar pemain muda terbaik yang diberikan ke Pau Cubarsí. Jadi ini dari bek Spanyol berusia 19 tahun ya, dan ini tampil solid dan gak tergantikan nih selama turnamen, teman Pro 2. Jadi dia ini membuat Mbappe dan juga Messi ini gak berkutik gitu ya, teman Pro 2. Dan terakhir nih ada Belanda yang terpilih menjadi tim fair play, dan ini menjadi gelar hiburan ya bagi Belanda yang disingkirkan oleh Maroko pada babak ke-32 besar melalui adu penalti, dan Belanda ini kalah di 2-3 ya, usai imbang di 1-1, teman Pro 2.
0: Betul. Jadi so far ini untuk overall daftar peraih penghargaan Piala Dunia 2026. Ini untuk juaranya ada dari Spanyol, kemudian Golden Ball ini ada Rodri yang merupakan pemain Spanyol. Golden Boot-nya ada Kylian Mbappe dengan 10 gol. Ada Golden Glove, ini adalah kiper dari Spanyol juga. Ada Unai Simon yang player, ini juga merupakan pemain dari Spanyol. Ada Pau Cubarsí, dan juga Fair Play Team, ini dimenangkan oleh Belanda.
1: Betul, jadi emang banyak dari Spanyol.
0: Betul.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 di Spada. Pagi hari ini kamu masih bareng sama Ara dan juga Tania.
4: Betul, dan seperti biasa teman Pro 2 di jam 8 ini aku dan juga Ara akan memberikan informasi perkiraan cuaca. Tapi tentunya kita juga ditemenin ya barengan sama forecaster dari BMKG ya teman Pro 2.
0: Stasiun Klimatologi Malang sudah terhubung by WA saat ini teman Pro 2 ada Ibu Firda. Selamat pagi Ibu Firda.
5: Halo, selamat pagi Mbak Ara dan Mbak Tania. Selamat pagi juga untuk Sobat Pro 2 semuanya.
0: Pagi. Iya, pagi Ibu, gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah cerah ya seperti cuaca pagi ini.
4: Alhamdulillah
5: semua ya.
0: Amin. Iya. Oke, Bu Firda mungkin boleh disampaikan nih untuk perakiran cuaca dari Kota Malang dan sekitarnya untuk hari ini seperti apa?
5: Iya, baik. Selamat pagi Sobat Pro 2 semuanya. Kita update dulu ya kondisi cuaca hari ini untuk wilayah Malang Raya. Pada umumnya kondisi cuacanya cerah di pagi hingga sore hari dan kemudian berawan pada malam hari, dan perlu diperhatikan ada sedikit potensi hujan untuk sebagian kecil wilayah Malang, yaitu di wilayah Ampel Gading ada potensi hujan ringan pada malam hari. Nah, untuk suhu udaranya cukup masih dingin pada pagi hari, kemudian prediksi cukup terik pada siang hari, dan kemudian untuk dini hari juga tetap diwaspadai karena suhu masih dingin ini di bulan ini hingga nanti di puncak musim kemarau hingga bulan Agustus itu masih cukup dingin di pagi hari. Nah, kemudian untuk kecepatan anginnya itu mencapai 27,8 km/jam dan dominan dari arah timur. Dan yang perlu diwaspadai lagi yaitu tinggi gelombang. Untuk yang berencana beraktivitas di wilayah pantai selatan, tinggi gelombang hari ini diprediksi mencapai 2,5 hingga 3 meter yang masuk pada kategori tinggi. Untuk itu harap berhati-hati jika beraktivitas di wilayah pantai.
4: Oke, baik Bu. Kalau misal ada teman Pro 2 mungkin yang ada beraktivitas di luar ruangan, apakah ada himbauan Bu untuk hari ini?
5: Iya, karena hari ini kondisi cuacanya biarpun dingin tapi di luar cukup terik. Jadi jangan lupa untuk tetap menggunakan tabir surya dan gunakan pakaian yang nyaman. Dan juga tetap jaga kesehatan karena di pagi hari sangat dingin, kemudian siang hari cukup panas. Jadi harus fit kondisi tubuhnya dan jangan lupa tetap terhidrasi, minum air putih yang banyak. Dan juga yang beraktivitas di luar, jika yang beraktivitas di alam, kemudian ke jalan-jalan ke pegunungan atau perbukitan, jangan lupa untuk hindari membuang puntung rokok sembarangan, dan juga hindari untuk jangan lupa untuk mematikan api unggun jika membuat api unggun, karena kondisi udaranya cukup kering maka rawan terjadi kebakaran seperti itu.
0: Baik.
5: Dan juga jangan lupa untuk selalu bijak menggunakan air bersih.
0: Betul sekali. Baik. Mungkin dari untuk teman Pro 2 yang ingin tahu update informasi terbaru soal cuaca bisa kemana nih Bu Firda?
5: Iya, untuk update informasi cuaca terbaru bisa di website Stasiun Meteorologi Juanda, stametjuanda@bmkg.go.id, dan juga bisa juga di akun media sosial @info_bmkg_juanda. Atau juga bisa melalui aplikasi Info BMKG.
0: Baik, oke. Terima kasih banyak Bu Firda untuk informasi dan update perakhiran cuacanya untuk hari ini.
4: Dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bu Firda.
5: Iya, terima kasih. Selamat pagi.
4: Pagi.
5: Selamat
4: pagi.
0: Ya, itu tadi Tuan Pro 2 ya untuk perakhiran cuaca di hari ini. Jadi so far memang masih
4: cerah,
0: lumayan panas
4: sih,
0: ya.
4: Tapi ada di beberapa wilayah yang terindikasi akan turun hujan ringan gitu ya teman Pro 2. Seperti tadi dia ada di Ampel Gading gitu.
0: Saling tunggu-tunggu ya. Itu tadi teman Pro 2 ya, informasi perakhiran cuaca yang sudah diupdate oleh rekan-rekan dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang bersama Ibu Firda. Semoga bisa membantu ya untuk kamu merencanakan kegiatan kamu di hari ini.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Selamat pagi teman Pro 2, kamu masih bareng sama Ara dan juga Tania di pagi hari ini.
1: Dan kali ini teman Pro 2, Ara dan juga Tania bakalan memberikan informasi dari Cinemaku Pictures nih yang meluncurkan website memburupemangsa.com. Ini sebagai bagian dari kampanye menjelang perilisan film yang juga berjudul Memburu Pemangsa ya teman Pro 2. Dan melalui situs ini, rumah produksi Cinemaku Pictures ini ingin meningkatkan lagi nih kesadaran masyarakat terhadap kasus penculikan anak yang masih terjadi saat ini teman Pro 2.
0: Yes, peluncuran website ini terinspirasi dari tingginya kasus penculikan anak dalam beberapa tahun terakhir. Dimana kalau dilihat dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari tahun 2022 sampai 2025 ini tercatat ada 91 kasus penculikan anak. Beberapa kasus yang sempat jadi perhatian publik ini adalah penculikan terhadap 12 anak di Jakarta Selatan dan juga Bogor di tahun 2022. Terus di tahun lalu ini juga sempat ada penculikan balita usia 4 tahun yang dilakukan oleh sindikat adopsi ilegal.
1: Betul, dan film Memburu Pemangsa ini juga mengangkat kisah 4 jurnalis yang memburu dalang di balik kasus penculikan anak ya teman Pro 2. Dan dalam proses investigasinya, mereka ini menghadapi pelaku yang bekerja sama dengan kekuatan iblis ternyata ya. Dan ini juga ada sutradaranya yaitu Umay ya, yang mengatakan website tersebut ini gak hanya menjadi sarana promosi film, tetapi ini juga bagian dari kampanye sosial untuk film ini sendiri ya. Jadi memang melalui website ini mungkin bisa mengajak masyarakat Indonesia lebih aware lagi terhadap kasus penculikan anak teman Pro 2.
0: Betul, selain informasi alur cerita dan karakter, website-nya ini juga memperkenalkan teori demonologi yang jadi bagian dari universe filmnya. Gak cuman itu, ada juga informasi kontak resmi yang bisa dihubungi masyarakat kalau menemukan atau mengalami kasus penculikan anak. Dan sebagai bagian dari kampanye gitu ya, ini dari Cinemaku Pictures juga mengajak masyarakat membagikan identitas kartu pemburu ya. Ini lewat media sosial dengan tagar jaga anak-anak. Kampanye ini telah diikuti lebih dari 500 orang hanya dalam satu hari sejak diluncurkan.
1: Dan Memburu Pemangsa sendiri ini menjadi film horor kriminal aksi pertama garapan dari Umay Shahab sendiri teman Pro 2. Dan film
0: setelah ini ya, berarti ya Perayaan Mati Rasa.
1: Betul. Dan film ini juga mempertemukan Laura Basuki, terus ada Prilly Latuconsina, ada Yasmin Jasem, dan juga ada Tazkia Namia juga dalam satu layar teman Pro 2. Dan buat Laura Basuki sendiri, film ini juga menjadi pengalaman pertamanya nih membintangi genre yang horror aksi ya. Sementara untuk Prilly Latuconsina sendiri, Memburu Pemangsa ini menjadi film aksi pertama sepanjang karirnya gitu teman Pro 2.
0: Jadi kayaknya bakal seru banget ini. Kayaknya dari promosinya sendiri juga unik ya, pakai website
1: terus juga bisa ada edukasi.
0: Betul. Nah ini juga lucu banget teman Pro 2, kalau kamu pengen lihat atau mungkin kayak apa ini isinya
1: lihat-lihat
0: gitu ya,
1: review-review dulu gitu ya,
0: boleh dicek dulu. Nanti kamu bisa langsung aja ke web memburupemangsa.com.

0: Indonesia.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu

0: sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
0: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Ya, Teman Pro 2 masih barengan sama Ara dan juga Tania di sini, Teman Pro 2.
1: Yes, dan selama 1 jam ke depan ini ya, kita masih bakal hadirkan ada beberapa informasi di mana kita bakal ngobrolin seputar kita Indonesia.
0: Betul.
1: Ada apa aja good news ya.
0: Kita, dan pastinya ini ya, tunggu aja nanti kita bakalan ngapain aja, memberikan informasi apa aja Teman Pro 2 selama 1 jam ke depan ini.
1: Betul. So don't go anywhere Teman Pro 2, kamu bisa tetap stay tune di sini karena kita masih akan hadirkan lagu-lagu pilihan lainnya untuk kamu di hari ini Teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hello, nih.
5: Apa ini?
4: Untuk kamu.
5: Hah? Uang?
4: Katanya sepatumu jebol.
5: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
4: Ya udah, pakai uang itu aja.
5: Hah? Yang benar.
4: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
5: Iya, tapi
4: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
5: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
6: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi, melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.
1: Sebuah berita keren banget, 92 ini dari Indonesia, di mana buat kamu yang suka pedes pasti nggak asing sama namanya cabe habanero
2: yang katanya cabe paling pedes nggak sih? Enggak ya?
1: Katanya sih lumayan.
2: Lumayan ya. Tapi ini keren banget dari ada Institut Pertanian Bogor atau Pro 2 ini yang berhasil merakit 4 varietas cabai habanero lokal pertama di Indonesia yang resmi terdaftar di Kementerian Pertanian RI dan memperoleh hak perlindungan varietas tanaman atau PVT Tempang Pro 2.
1: Betul. Keempat varietas ini adalah Tabia Salah 1 IPB, Margi 2 IPB, Tabia Salah Oranye IPB dan Tabia Salah Kuning IPB. Di mana untuk varietas yang Tabia Salah 1 berarti benar 9.
2: Salah satu
1: ya. Varietas Tabia Salah 1 ini punya tingkat kepedasan ekstrim mencapai 1 hingga 1,3 juta Scoville heat units atau kayak satuan pedesnya gitu ya. Atau sekitar 5 kali lebih pedes dibandingkan cabai rawit biasa.
2: Cukup pedes ya ini ya
1: teman-teman. Pedes banget Tania, ini sih lebih tepatnya.
2: Dan jadi selain memiliki tingkat kepedasan yang tinggi atau Mampro 2, cabai habanero ini sendiri yang hasil pengembangan IPB juga dirancang agar mampu beradaptasi ini dengan iklim tropis Indonesia serta bisa lebih tahan terhadap hama dan juga penyakit keriting kuning teman Bro 2. Dan benihnya ini sekarang ini telah didesiminasikan untuk petani dan dinilai memiliki potensi besar yang memenuhi kebutuhan industri dalam negeri hingga pasar ekspor termasuk ini sebagai bahan baku cabai bubuk dan produksi hot pack untuk negara beriklim dingin seperti di Korea teman Bro 2.
1: Iya ya buat bikin koyo ya.
2: Betul.
1: Lebih ke koyo saya hot pack soalnya. Ini semoga dengan varietas yang populer ini gitu ya bisa jadi sebuah penemuan, jadi salah satu cabe ciri khas Indonesia. Kayak misalkan kalau Korea kan ada jeruk Jeju.
2: Nah
1: gitu
2: itu
1: kan.
2: Dia. Ini bahkan gak cuma satu varietas, ada tapi empat.
1: Nah itu dia, jadi mungkin bisa lebih dikembangkan lagi, bisa dipraktekkan gitu ya. Ayo kalau dipraktekkan, diekspor.
2: Lagi ini benihnya juga udah didesiminasikan ke petani-petani juga.
1: Seru banget nanti kalau misalkan kita punya cabai yang lebih pedes gitu kan.
2: Padahal kita bisa banggakan gitu
1: ya. Indonesia aja yang cabainya standar-standar tapi masakannya pedes-pedes.
2: Betul.
1: Ya. Apalagi dengan adanya cabai habanero dari buatan dari IPB University. Ini semoga bisa jadi salah satu variasi juga di meja makan kamu, teman-teman berdua ya.

0: Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah gubernur selaku pimpinan provinsi.
1: Cheng Yao, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤

Kamu, apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di

0: emang susah kalau akhir bulan pengen jalan-jalan, tapi intis ekonomi kayak semuanya harus diperhitungkan dengan
1: betul,
0: baik.
1: Betul, ya kan? Kayak harus mikir lagi ini kebutuhan mana yang penting, betul, mana yang ya udah buat heaven aja gitu,
0: betul,
1: ya.
0: Masalahnya kalau di Indonesia nggak heaven tuh rugi banget karena, betul, alamnya, main-mainnya
1: banyak itu kayak, banget ya, banyak wisata-wisata banget di Indonesia ini teman Pro 2. Nah, dan ini ada salah satunya di Banyuwangi yang kembali mencuri perhatian dunia, bahkan ini setelah dipilih sebagai contoh pengelolaan wisata bahari berkelanjutan di dalam forum ASEAN ID Blue yang berlangsung di tanggal 17 sampai 18 Juli kemarin teman Pro 2. Dan kabupaten di Jawa Timur ini juga dinilai berhasil ya mengembangkan ekonomi biru dengan memadukan konservasi laut, pengembangan pariwisata, terus di sektor perikanan dan juga pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan teman Pro 2.
0: Nah, dari delegasi negara-negara ASEAN Pasifik dan juga mitra internasional ini juga ikut mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih dan juga Bang Sering Underwater untuk melihat langsung praktik pengelolaan wisata bahari berbasis masyarakatnya seperti apa.
1: Betul, gitu. Dan di Banyuwangi ya kan juga banyak banget ya, kayak pantai-pantai, laut-laut.
0: Pantainya bagus, snorkelingnya juga bisa. Betul, gitu kan. Kayak di Malang mungkin, kalau Malang kan agak
1: lebih ke gunung
0: agak
1: sih,
0: agak berbahaya ya, kalau snorkeling nanti dijemput sama Nyi Roro Kidul.
1: Aduh, di pantai-pantai selatan sana.
0: Soalnya iya, kalau di Banyuwangi masih ada wisata-wisata snorkelingnya.
1: Betul,
0: gitu kan. Terus juga apa, makanannya juga enak-enak di sana kan?
1: Iya, di sana tuh kalau misal pantai-pantai pun banyak yang kayak ada jualan yang ikan-ikannya yang di pinggir, di pesisirnya itu loh.
0: Kayak abis main pantai, main air gitu ya, terus makan ikan bakar sama es degan gitu.
1: Enak banget
0: enak
1: itu.
0: Pol gitu ya, ini tahun 2022 mungkin juga bisa jadi apa ya, salah satu tujuan kamu.
1: Betul,
0: juga kalau misalkan kamu pengen menghabiskan uang kamu itu gitu ya, kayak kemana lagi ya, gitu ya, bisa main aja ke Banyuwangi.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Birds of a Feather by Billie Eilish. Teman Produ, ini menutup perjuangan kita di pagi
1: betul,
0: hari ini.
1: Betul, karena gak kerasa banget ya, udah mau jam 10 aja nih teman Produ.
0: Iya, yes, lagi ngantuk-ngantuknya nih pasti aku yakin kamu. Karena semalam baru aja begadang nonton
1: film. Betul, bahkan gitu tadi kan, baru selesainya juga di jam 5-an lah ya. Maan. Baru selesainya tuh. Mm-mm. Jadi pastinya kamu juga begadang di Senin-Senin ini.
0: Begadang, jangan-jangan. Ya gak apa-apa kalau Piala Dunia 4 kali setahun, tahun sekali.
1: Bahasanya agak kebalik-balik teman-teman.
0: Ya, ini artinya mengantuk ya.
1: Betul,
0: kayak, ya
1: udah butuh istirahat nih kita ya.
0: Kita istirahat aja abis ini. Jadi nanti siang kamu bakal ditemenin sama Irena Tasha, teman Pro 2. Dan duo wanita Yeposo ini akan pamit dulu ya. Kita puterin lagu Yeposo by Day6 ya.
1: Betul.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Produ sudah jam 10 waktu Indonesia Barat. Ketemu lagi barengan sama Irena Tasya di Produ Hitlist untuk pagi jelang siang kali ini. Sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan ragam informasi menarik lainnya. Dan juga pastinya kita bakal temenin kamu sama lagu-lagu yang enak buat temenin aktivitas kamu di pagi jelang siang kali ini, Teman Produ. Jadi buat yang mau request boleh banget ya, langsung aja di 0341325 kali, atau bisa langsung aja di 0813560879.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigo Luhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

0: Teman Pro 2 tahu gak sih kalau Indonesia menjadi salah satu negara pendiri yang namanya World Artificial Intelligence Cooperation Organization ataupun WAICO. Ini adalah satu keikutsertaan Indonesia dalam organisasi kerjasama kecerdasan buatan ini, kemudian juga ditandai dengan penandatanganan dokumen pendirian dari si World Artificial Intelligence Cooperation Organization tadi, Teman Pro 2, yang dihelat di Shanghai pada Kamis ya, 16 Juli lalu. Kalau kita lihat juga, ini bergabungnya Indonesia dalam organisasi ini juga adalah satu komitmen untuk membangun tata kelola dan kaidah pengembangan kecerdasan buatan, di mana AI yang juga saat ini sudah semakin masif digunakan ya di era modern ini harus dimanfaatkan dengan tanggung jawab penuh dan memberikan manfaat bagi siapapun penggunanya. Nah, kalau kita ngomongin soal si WAICO, ini adalah organisasi kerjasama antar pemerintah internasional yang dibentuk untuk mendorong kolaborasi global dalam pengembangan tata kelola kecerdasan buatan AI, di mana organisasi ini juga bersifat independen dan juga nirlaba, dan dia beroperasi di bawah kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa, Teman Pro 2. Dengan markas besar yang berlokasi di Shanghai, Tiongkok, tahun Pro 2, cikal bakal organisasi ini juga pertama kali diusulkan pada Juli 2025 dan ditegaskan kembali oleh Presiden Xi Jinping dalam pertemuan APEC di tahun yang sama, di mana pendiriannya juga secara resmi ditandai dengan penandatanganan dokumen di Shanghai pada 16 Juli 2026 bertepatan dengan penyelenggaraan World Artificial Intelligence Conference tahun Pro 2. Jadi sebagai organisasi internasional, si WAICO ini juga dirancang terbuka ya bagi seluruh negara berdaulat dengan orientasi terutama pada pembangunan dan juga kepentingan negara-negara di belahan dunia selatan atau global south. Dan fungsi utamanya apa? Kalau ditanya, ini adalah menjadi wadah bagi negara-negara anggota untuk kemudian bisa menyusun tata kelola AI global yang inklusif, aman dan terpercaya, yang berpusat pada manusia. Organisasi ini juga berkomitmen untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta juga memperluas akses terhadap pelayanan dan juga teknologi AI bagi seluruh bangsa, Teman Pro 2. Mereka juga punya prinsip ya, AI for good and for all. Jadi prinsip ini bertujuan agar kemajuan teknologi ini nantinya bisa memberikan manfaat nyata dan juga merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, kalau kita lihat, memang diharapkan tidak ada lagi yang namanya kesenjangan ya, dari digital atau digital divided, kemudian juga antar negara organisasi. Ini bisa menjadi sarana kolaborasi yang saling memberdayakan, Teman Pro 2, dimana mereka juga berperan dalam penguatan koordinasi strategi pengembangan penetapan etika AI sendiri dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, Teman Pro 2. Yang pasti si WAICO ini didirikan oleh 29 negara yang mewakili berbagai kawasan, mulai dari Asia, Afrika hingga Amerika Latin. Kemudian di kawasan Asia Tenggara ada juga Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan Laos yang juga bergabung. Dan uniknya, negara-negara WAICO ini merupakan negara global South yang tengah berkembang gitu ya. Dan sebagai tambahan, negara-negara pendiri organisasi ini diantaranya ada Algeria, Belarus, Brazil, Kamboja, Kamerun, Tiongkok, Kongo, kemudian Kuba, Ethiopia, dan Indonesia. Ada pula Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Malaysia, Mozambik, Myanmar, Nicaragua, serta Oman, Teman Pro 2. Selain itu, kalau kita lihat, Pakistan, Rusia, Senegal, Serbia, Afrika Selatan, Tajikistan, Uzbekistan, Venezuela, dan Namibia juga masuk ke dalam daftar, di mana hal ini juga menunjukkan semangat kolektif dari internasional untuk memastikan bahwa masa depan AI ini tidak hanya kemudian didominasi oleh segelintir perusahaan teknologi global atau negara tertentu saja gitu ya. Dan kalau kita lihat, bagi Indonesia, keterlibatan sebagai negara pendiri juga menjadi satu momentum emas untuk nantinya ini bisa memperkuat ekosistem digital nasional agar selaras dengan praktik terbaik internasional, Teman Pro 2. Dan partisipasi aktif ini juga diproyeksikan mampu menarik investasi di sektor teknologi bernilai tambah tinggi dan juga mempercepat transformasi ekonomi digital. Keterlibatan ini juga adalah satu komitmen untuk membangun dari kaidah pengembangan AI yang tentunya bertanggung jawab dengan memiliki akses pertama pada tata kelola global Indonesia yang berpeluang besar untuk melindungi kepentingan nasional dan memastikan teknologi teknologi AI juga memberikan manfaat bagi semua pihak seperti itu. Semua manusia ya, lebih tepatnya yang menggunakan AI ini, teman Pro 2. Nah, di sisi lain memang kalau kita lihat kolaborasi lintas negara ini juga sangat penting sekali gitu ya, untuk memperkuat dari fondasi AI nasional. Jadi sekali lagi ini besar sekali harapan ya, agar perkembangan ekosistem AI dapat berjalan dengan inklusif dan bertanggung jawab. Oke deh, sambil kita nungguin request, kayaknya udah ada yang bergabung ya di line telepon, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi jelang siang.
1: Selamat pagi menjelang siang,
0: Kak Andre. Pagi Faris, aduh sorry ya, habis baca berita nih ya. Jadi tadi kita close tadi ya. Oke. Okay.
1: Terlalu semangat memang Kak Ira.
0: Oke, okay, siap ya. Kalau gitu iya. Karena semangat-semangatnya ini di Kota Batu kan ini lagi kemarau nih, cuacanya gimana nih, Riz?
1: Oh, baik-baik saja, itu panas itu.
0: Panas ya, panas lebih lebih ke panas ya Kota Batu.
1: Iya.
0: Tapi aku nggak bayangin kalau Batu panas tetap ada dinginnya, benar nggak?
1: Oh ya tetap.
0: Iya tetap.
1: Kalau
0: ya.
1: Sore malam itu sudah mulai kerasa tuh dinginnya akhirnya.
0: Itu kayak nggak tambah bikin rasa gampang sakit nggak sih Faris?
1: Ya tergantung ya, tergantung kalau misalnya kita nggak pakai jaket ya pastinya sakit Kak, masuk angin.
0: Oke, jadi tetap harus jaga kesehatan ya intinya.
1: Betul.
0: Ya. Oke, deh.
1: Dan itu pun berlapis-lapis loh sampai pakai.
0: Baiklah.
1: Tangan saya sampai anyep semua ini Kak.
0: Oke, siap. Ya udah deh. Kalau gitu ini spesial lagunya mau lagu apa nih?
1: Lagu barunya Tulus yang Teh Hijau ada nggak?
0: Teh Hijau sudah siap dong, spesial buat kamu. Ntar kita langsung puterin ya.
1: Oke.
0: Ini spesialnya buat siapa? Boleh dong. Yuk.
1: Ya salamnya buat Kak Aji. Terus ada Kak Ruli.
0: Oke.
1: Juga ada Kak Bagas. Kak Taufik.
0: Oke.
1: Kak Ian. Kak Arga, Pak Suranto.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya buat Kak Iren ya.
0: Thank you banget Faris yang ada di Batu. Ditungguin lagunya, habis itu langsung meluncur buat Faris yang ada di Batu ya, tahun 2002. Tadi minta lagunya Teh Hijaunya Tulus, kita puterin aja. Gak usah pakai lama. Ini dia, ada Kakak Tulus dengan Teh Hijau. Kayaknya pas banget ya jam segini. Lagunya Teh Hijau ya. Yang diminum apa? Kopi hitam, tahun 2002. Tapi gak apa-apa.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Untuk semangat yang kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Oke, teman-teman berdua, selamat siang dan thank you banget buat kamu yang juga masih menyatu bersama dengan 87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu ya. Ini masih ada yang juga kayak kasih komen-komen nih seputar Piala Dunia semalam ya, yang udah sempet nonton teman Pro 2. Katanya ada yang bilang meskipun Argentina kalah gak apa-apa gitu ya, yang terpenting mereka tetap sudah berjuang sampai ke final dan memberikan yang terbaik untuk penggemar mereka. Jadi menang atau kalahnya adalah bagian dari sepak bola, dan sebagai pendukung kita tetap bangga mendukung mereka apapun hasilnya. Semangat terus untuk Argentina, Messi, karena nama kalian akan selalu dikenang sepanjang masa. Dari Lara Purnamasari, thank you banget ya Kak Lara, tadi udah kita bacain juga nih. Yang pasti nomor 2 masih seputar ya, Piala Dunia nih, karena kabarnya Tom Cruise juga ini banjir nyinyiran usai pidato di final Piala Dunia 2026. Dan aksi dari Tom Cruise juga memberikan pidato pembukaan inspiratif di final Piala Dunia 2026 yang digelar di New Jersey pada Minggu 19 Juli ternyata tidak menggugah netizen. Tom Cruise ini didapuk menjadi memberikan ya sepatah kata sebelum laga yang mempertemukan Spanyol dan Argentina ini dihelat. Dan dia ini memang sempat berpesan bahwa turnamen ini telah mempersatukan dunia bersama-sama. Dan tapi sayangnya si Tom ini kabarnya yang membawakan pidato dengan gaya agak emosional tersebut ternyata juga dipandang dingin oleh netizen dan juga memicu berbagai komentar nyinyir di media sosial. Netizen kabarnya juga menganggapi pidato dari Tom Cruise ini juga mulai menyinggung penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat yang dianggap diskriminatif dan juga bias, sampai dengan menyindir Tom Cruise di tengah kampanye untuk Oscar atas film terbarunya yang tayang pada Oktober mendatang, teman Pro 2. Kalau kita lihat lagi teman Pro 2, ini memang luar biasa ya, banyak banget yang komen-komen nih seputar Piala Dunia semalam, karena timnas Spanyol juga berhasil meraih gelar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 lewat babak perpanjangan waktu pada Senin 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan Spanyol juga menjadi yang terbaik ya berkat gol tunggal yang dijaringkan oleh pemain pengganti ada Ferran Torres pada menit ke-6 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Kemudian La Furia Roja, ini julukan Spanyol, juga unggul segalanya di laga ini di mana tim asuhan Luis de la Fuente ini kabarnya juga berhasil membuat Argentina yang berstatus juara bertahan inferior. Kemenangan juga berhasil diraih oleh Spanyol yaitu lewat pertarungan selama 120 menit dan hebatnya gawang Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon ini kembali tidak kebobolan. Sejumlah selebriti lain juga hadir di acara final tersebut, termasuk ada Presiden Donald Trump yang dihujani cemoohan dari ibu negara Melania, Beyonce, Jay-Z, bintang The Odyssey Matt Damon dan istrinya Luciana, Timothy Chalamet ya, dan juga kasihnya Kylie Jenner juga hadir. Kemudian ada lagi David, Victoria Beckham, Serena Williams, Mick Jagger, Dua Lipa, The Muppets, ada lagi Will Ferrell, Tom Brady, Kevin Hart, Martha Stewart, ada Victor Wembanyama, kemudian juga ada Post Malone, Pharrell Williams, ada Julia Garner, Trevor Noah, Anya Taylor-Joy yang juga mengenakan shawl Argentina seperti asal usulnya.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto, tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Wan, tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur berani menegur perbuatan yang salah. Jujur perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Seluruh penjuru dunia. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Lagunya indah sekali teman Pro 2, yes. Dan siang hari ini kita juga masih nemenin kamu spesial di Pro 2 Santai Siang teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi pada jalan-jalan, lagi pada kerja, apapun pokoknya aktivitasnya siang hari ini, pastikan kamu tetap bersama dengan Pro 2 FM RRI, teman terbaik kamu. The next one, kita mau ke Sal Priadi dulu dengan Malang Suwantai Sayang. Ini dia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Gas terus.
1: Lo. Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Lama, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

teman Pro 2, ini siang adalah waktu yang tepat gitu ya buat kita ngomongin kopi, teman Pro 2. Karena menurut aku tren minum kopi itu kan sekarang udah mulai terus berkembang pesat gitu ya. Apalagi kalau kita lihat secara global, ini hampir seluruh penjuru dunia, teman Pro 2. Dan seiring juga dengan beralihnya konsumen dari kopi instan ke kedai kopi specialty, kayak specialty cafe misalnya, penggemar kopi itu mulai menjelajahi dunia rasa baru, keahlian tangan, dan juga asal-usul dari biji kopi. Nah, bersama dengan rasa ingin tahu tersebut, ada juga muncullah yang namanya kebutuhan untuk kemudian memahami lebih baik apa yang sebenarnya membuat secangkir kopi ini menjadi luar biasa. Nah, dalam sebuah wawancara dengan HT Lifestyle, Miguel Villacoyurian, ini adalah seorang CEO dan salah satu pendiri Liberatrio, yang membedah dan juga meluruskan ya beberapa mitos umum seputar kopi specialty yang memang sering disalahpahami oleh para pecinta kafe Intaman Pro 2. Karena kalau ngomongin soal mitos soal kopi, ada 5 mitos kopi specialty yang memang harus Anda hentikan kepercayaannya. Nah, dilansir dari Hindustan Times pada Sabtu 18 Juli, Miguel ini juga menyoroti adanya keyakinan umum di masyarakat bahwa tingkat pemanggangan yang lebih gelap atau dark roast ini secara otomatis menandakan kopi yang lebih kuat atau berkualitas lebih tinggi. Karena pada kenyataannya sebenarnya tingkat pemanggangannya ini hanya masalah preferensi rasa aja nih, teman Pro 2. Kalau kita lihat lagi gitu ya, proses dari pemanggangan yang lebih gelap ini dia akan menciptakan aroma yang memang lebih berani, kemudian terasa berasap dan rasa yang lebih pahit. Nah, sebaliknya pemanggangan yang lebih terang atau light roast ini justru memungkinkan karakteristik alami dari biji kopi tersebut ternyata memang lebih terasa, lebih tasty gitu. Jadi memang kopi specialty sendiri dia ini berfokus pada penonjolan rasa yang unik yang tercipta dari asal-usul tanah, kemudian ketinggian dari tempat tanamnya, varietasnya, dan bagaimana kemudian ketika diolah, teman Pro 2. Proses pengolahan ini juga akan menghasilkan rasa yang berbeda. Jadi bukan malah menutupinya dengan pemanggangan yang terlalu gelap gitu ya. Karena memang banyak orang tuh mengira harganya tinggi pada menu kopi specialty ini hanyalah strategi pemasaran dan merek semata. Namun si Villacoyurian ini langsung membantah hal tersebut karena dia bilang menghasilkan kopi yang luar biasa ini ternyata membutuhkan proses pemetikan yang dari petiknya gitu ya, diproses dengan petik tangan itu juga selektif. Jadi hanya untuk cherry kopi yang matang aja, kemudian pemrosesan yang hati-hati, kontrol kualitas yang ketat, serta pengujian rasa yang seksama sebelum diekspor. Nah, para petani juga memproduksi kopi nih dengan kualitas luar biasa dan biasanya dihargai dengan premi kualitas sehingga menciptakan rantai nilai yang akan lebih berkelanjutan. Jadi dengan apa yang tadi udah disampaikan gitu ya, apa yang dibayar oleh konsumen itu adalah telusuran atau traceability, keahlian, konsistensi. Jadi bukan sekedar label premium aja nih, teman Pro 2. Nah, punya biji kopi terbaik di dunia ini belum tentu menjamin secangkir kopi yang nikmat gitu ya, jika proses penyeduhannya keliru. Jadi salah seduh aja hasilnya rasanya bisa berbeda. Kualitas air misalnya, kalibrasi alat penggilingnya, suhu penyeduhannya, rasio kopi dan airnya, serta waktu ekstraksinya, semuanya secara dramatis akan mempengaruhi hasil dari secangkir kopi, teman Pro 2. Oleh karena itu memang kalau kita lihat ini Specialty Coffee Association juga telah mengembangkan standar penyeduhan yang diakui secara internasional gitu ya. Karena perubahan kecil aja dalam persiapan bisa mengubah rasa kopi secara signifikan. Dan proses penyeduhan ini harus dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dalam pengalaman menikmati kopi setara dengan pencarian biji kopi yang luar biasa. Dan dalam dunia kopi specialty, konsep bahwa semakin segar selalu semakin baik dan tidak sepenuhnya berlaku ternyata, teman Pro 2. Karena selama proses pemanggangan, biji kopi itu akan melepaskan gas karbon dioksida, dan kalau misalnya kopi diseduh terlalu cepat setelah dipanggang, pelepasannya dari si gas tersebut bisa mencegah rasa asli kopi berkembang sepenuhnya. Jadi sebagian besar kopi itu yang specialty ya justru membutuhkan waktu istirahat, ada rest time-nya atau resting period-nya sebelum mencapai puncak rasa terbaik dari kopi itu sendiri. Ya sekali lagi ini tergantung pada profil pemanggangan dan juga metode penyeduhan, karena memang banyak kopi yang menunjukkan performa rasa terbaiknya ini beberapa hari hingga beberapa minggu setelah dipanggang, teman Pro 2.
Proses ini juga akan menghasilkan secangkir kopi yang lebih manis, lebih bersih, clean, dan juga lebih balance kalau kita lihat lagi ya. Dan biasanya kamu memang benar-benar fokus banget ya, tahu banget soal kopi, expert nih, pasti kamu kan bisa merasakan ya tahun Pro 2. Yang mana juga kalau kita bilang mitos yang paling mungkin mengejutkan bagi banyak orang adalah anggapan bahwa ternyata rasa pahit ini adalah indikator dari kualitas kopi itu sendiri. Nah, menurut Miguel ya, kopi yang luar biasa secara alami, dia tuh punya rasa yang kompleks dan seringkali punya sensasi manis yang memang mengejutkan teman Pro 2. Jadi depend on lokasi penanamannya, cara pengolahannya. Sekali lagi, kopi ini bisa mengekspresikan catatan rasa mulai dari coklat dan juga karamel sampai dengan buah beri, jeruk, dan juga aroma bunga teman Pro 2. Dimana semuanya tanpa tambahan perasa buatan apapun gitu ya. Jadi rasa pahit yang berlebihan yang seringkali menjadi tanda bahwa kopi ini mengalami pemanggangan yang berlebih atau justru ekstraksi yang buruk saat diseduh, dan bukan merupakan tanda kualitas kopi yang unggul teman Pro 2.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu gak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Oke, teman pro 2 dan jam 13.38 menit waktu Indonesia Barat ya. Yang pasti kalau kita lihat ini Google, teman pro 2 juga merayakan Spanyol yang menjadi juara Piala Dunia 2026 ya. Dan ada kembang api di Source juga, di mana Google juga menampilkan Easter egg ya, Egg ya, jadi telur Paskah gitu. Ini berupa animasi kembang api dengan ada siluet bendera Spanyol saat pengguna mencari kata kunci Piala Dunia. Udah pada nyoba belum Tuan Pro 2? Coba dong, aku udah coba ya, atau Spanyol gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kamu klik, nah itu di mesin pencairannya akan muncul Tuan Pro 2 untuk merayakan kemenangan La Furia Roja di kompetisi sepak bola tersebut. Menurut pantauan dari CNNIndonesia.com pada Senin 20 Juli ya, animasi ini juga memperlihatkan tembakan kembang api dengan ledakan siluet bendera Spanyol di tengah layarnya, lengkap dengan ketukan drum khas selebrasi tersebut. Dan fitur ini juga dipicu dengan mencari kata kunci Piala Dunia Spanyol atau Spain langsung di kolom pencarian Google, baik lewat browser, desktop, maupun juga di aplikasi ponsel. Nah, selain Easter egg tersebut, Google juga menampilkan doodle khusus. Jadi doodle khususnya ini bertemakan Spanyol yang hanya ditampilkan di negara tersebut nih teman pro 2. Jadi Google Doodle ini menampilkan tulisan Google dengan huruf O pertama yang diganti dengan bola klasik dengan dan huruf O, kemudian keduanya diganti dengan emblem timnas Spanyol yang kini disertai dengan dua bintang. Nah, doodle ini juga merayakan final Piala Dunia FIFA 2026 setelah lebih dari sebulan pertandingan sepak bola yang seru yang juga menampilkan para pemain terbaik dunia. Jadi hanya satu negara yang dinobatkan sebagai juara. Selamat Spanyol katanya gitu ya. Dan untuk wilayah yang lebih luas, Google juga memberikan doodle penutup berakhirnya ajang Piala Dunia 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada semua tim yang telah berjuang di kompetisi sepak bola tersebut. Jadi tampilan Google Doodle ini berbeda di tiap wilayah. Doodle yang ditampilkan dalam halaman pencarian ini bisa diklik oleh pengguna untuk nantinya bisa memberikan informasi terkait doodle yang ditampilkan. Nah, beberapa doodle ini bahkan memuat permainan yang bisa dimainkan oleh pengguna. Bahkan terdapat juga papan skor untuk berkompetisi dengan pengguna lainnya.

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Oke, itu Man Pro 2. Yes, sudah jam 2 aja nih. Gak kerasa banget. Emang kalau misalnya tadi tuh masuk jam 10, ya kan? Udah jam 2 aja. Bentar lagi kelar. Wih, cepet banget teman Pro 2. Tapi kayaknya kita mau ke informasi yang satu ini, teman Pro 2. Karena kabarnya Rans Nusantara ini kan sekarang udah jadi satu nih. Maksudnya, apa sih kandangnya gitu ya? Kandang apa sih namanya? Kayak yang buat tempat latihan bareng teman Pro 2. Jadi di mana Rans Nusantara ini kabarnya bayar sewa Stadion Kanjuruhan sama seperti Arema FC gitu ya. Jadi buat kamu yang penasaran. Nah, ini Pemkab Malang kan juga masih menunggu surat resmi dari Rans Nusantara FC terkait penyewaan Stadion Kanjuruhan sebagai home base Liga 2 musim ya di tahun 2026 ini sampai 2027. Ya, meskipun klub berjuluk The Phoenix ini ya, dia telah mengumumkan Kanjuruhan sebagai kandang barunya, tapi hingga saat ini proses administrasi memang belum diajukan. Nah, ini PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Montandang, juga menyampaikan kalau manajemen Rans Nusantara saat ini masih melakukan verifikasi kelayakan stadion. Karena itu dari Pemkab Malang juga belum dapat memproses tahapan penyewaannya seperti apa. Nah, terkait mekanisme sewanya, ini masih menunggu pengajuan resmi, di mana Firmando juga menjelaskan bahwa setiap klub yang ingin menggunakan Stadion Kanjuruhan wajib banget ya mengirimkan surat permohonan resmi kepada Pemkab Malang. Di mana surat ini teman Pro 2 juga harus yang namanya memuat jadwal pertandingan serta kebutuhan penggunaan fasilitas stadion selama kompetisinya berlangsung seperti itu. Dan tentunya dokumen ini juga menjadi salah satu dasar pengelola dalam menentukan jadwal penggunaan stadion sekaligus menghitung biaya sewa sesuai dengan kebutuhan masing-masing klub gitu ya. Jadi memang terkait mekanisme penyewaannya seperti apa, ini tetap akan mengikuti regulasi yang berlaku di mana klub harus banget mengirimkan surat resmi berikut jadwal pertandingan dan kebutuhan penggunaan stadionnya. Tarif Rans Nusantara ini juga disamakan dengan Arema FC, di mana Pemkab Malang juga memastikan tarif dasar penyewaan Stadion Kanjuruhan bagi Nusantara nantinya akan sama dengan Arema FC juga, namun nominal akhirnya bergantung pada jumlah tribun yang dioperasikan saat akan pertandingan. Nah, menurut Firmando sendiri, Arema FC selama ini diproyeksikan menggunakan stadion dengan kapasitas sekitar 4.000 penonton, sehingga biaya sewanya ini berkisar 35 juta hingga 50 juta per pertandingan. Sementara itu, besaran dari biaya sewa yang akan dibebankan pada Rans Nusantara ini masih belum dapat dihitung gitu ya, di mana pengelola masih menunggu proyeksi jumlah penonton yang diajukan oleh manajemen klub dan juga menentukan berapa tribun nanti yang akan dibuka. Jadi sekali lagi, perbedaan dari kebutuhan tribun ini dinilai akan berpengaruh besar terhadap biaya operasional stadion. Karena itu estimasi tarif baru akan ditetapkan setelah surat permohonan resmi dari Rans Nusantara diterima oleh Pemkab Malang, teman Pro 2. Nanti kita masih akan balik lagi, tapi setelah yang satu ini pastikan kamu jangan kemana-mana.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Yes, teman Pro 2, sudah jam 2:30 waktu Indonesia Barat ya. Yang pasti kita masih ada di sini, masih nemenin kamu semua di Pro 2 saat siang, teman Pro 2, di informasi entertainment. Kayaknya kalau siang-siang kayak gini panas sudah paling bener ya. Pasti kalau misalnya kita nih ya, yang udah terbiasa hidup dengan musim-musim Indonesia, kalau panas begini tuh tukang es paling laku, tukang es kopi, es teh, es apa lagi ya, es teler ya. Udah pasti kayaknya ini benar-benar kayak jadi satu musim yang memang diinginkan oleh orang-orang yang menjual es, teman Pro 2. Karena kalau misalnya jual es pas lagi musim hujan tuh kan agak ini ya, agak tricky gitu ya. Musimnya hujan jualannya es, tapi kalau misalnya panas jualan es oke lah ya, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kayaknya kita mau ke informasi yang satu ini karena film baru Alvin and the Chipmunks ini kabarnya bakal tayang di 2028. Dan ini akan kembali ke layar lebar, film ini, teman Pro 2, Alvin and the Chipmunks. Jadi film kisah hewan tupai yang dia tuh suka banget nyanyi ya. Ini direncanakan untuk tayang di bioskop pada 2028 mendatang nanti. Kalau kita lihat target perilisan film Alvin and the Chipmunks terbaru ini akan bertepatan dengan ulang tahun ke-70 waralaba tersebut, teman Pro 2. Dan kabar baru dari film terbaru Alvin and the Chipmunks ini bersama dengan Big Shot Pictures yang memang sudah menyelesaikan usaha patungan dengan Bagdasarian Production gitu ya. Dan ini selaku pemilik hak cipta, teman Pro 2. Dan informasinya juga, Big Shot yang didirikan oleh Brian Robbins ini sudah mengakuisisi ada 25% saham kepemilikan di Alvin and the Chipmunks dan akan mengembangkan proyek-proyek baru untuk waralaba ini, di mana distributor untuk film yang direncanakan ini belum ditentukan memang, tapi akun Instagram dari Big Shot ini mengunggah gambar desain baru untuk Alvin dan juga memberi petunjuk The Chipmunks Are Back, teman Pro 2. Dan The Hollywood Reporter pada Rabu 15 Juli juga menyebutkan kalau kesepakatan baru ini juga akan membuka pintu untuk pengembangan konten digital berdurasi pendek untuk YouTube dan juga platform lainnya. Selain memang ada peluang musik di sini, karena kalau kita lihat ini kan dibuat pada 1958 oleh Ross Bagdasarian, di mana dunia Alvin and the Chipmunks ini berpusat pada si Alvin, Simon dan juga Theodore. Jadi mereka adalah tiga bersaudara tupai yang demen nyanyi semuanya. Nah, mereka ini tinggal bersama dengan Dave Seville ya, yang merupakan manajer dan wali sah mereka, teman Pro 2. Ya, dan kalau kita lihat Ross Bagdasarian Junior dan juga Janice Carman dari Bagdasarian Production ini telah memimpin waralaba ini sebenarnya sejak tahun 1970-an, teman Pro 2. Jadi selain meraih 6 Grammy Awards dan juga meluncurkan beberapa serial televisi, waralaba ini juga menghasilkan film musikal live action Alvin and the Chipmunks dari 20th Century Fox pada 2007 bersama dengan 3 sequelnya, di mana film-film ini juga secara kolektif menghasilkan hampir sekitar ya $1.5 di box office global. Dengan judul terbaru adalah Alvin and the Chipmunks The Road Chip pada 2012. Dan pokoknya keren banget untuk kamu yang sudah tidak sabar gitu ya, karena mereka memang juga sudah menjaga hampir 7 dekade konten Chipmunk ini. Jadi menunggu kesempatan yang tepat bekerja dengan Brian dan tim luar biasa yang telah dikumpulkan ini menjadikan kolaborasi yang benar-benar sempurna pastinya, teman Pro 2. Jadi kita tungguin aja ya.

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

sebelum aku pamit undur diri, ada satu informasi dari BRI Jazz Gunung Bromo 2026 ya. Jadi buat para penggemar musik jazz, teman Pro 2, kamu harus siap-siap banget. Karena ini BRI Jazz Gunung Bromo siap kembali menyapa Anda di tengah sejuknya udara Pegunungan Bromo dengan pengalaman yang tak terlupakan, teman Pro 2. Jadi kalau kamu yang suka banget sama yang namanya jazz-jazz gunung, ini gak kalah seru. BRI Jazz Gunung Bromo akan menjadi rumah bagi pertemuan musik ya, kemudian juga alam dan budaya dalam satu pengalaman yang tidak bisa kamu temukan di tempat lainnya. Catat tanggalnya 24 sampai dengan 25 Juli 2026 di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo, dengan ada line up spesial ya, seperti ada Bilal Indrajaya, ada Isyana Saraswati, ada juga Ali Little Fingers, ada Batavia Collective, ada Kevin Yosua Big Six featuring barengan sama, ada juga Nesya Ardi, yang pasti juga Bromo Jazz Camp, ada Watchdog, ada Simon Praktiko Java Collective featuring barengan sama Sri Hanuraga dan Kevin Yosua, ada Plutato featuring barengan sama Caitlin, ada Indra Lesmana LLW featuring barengan sama Eva Celia, dan ada Teza Sumendra juga, serta ada juga Ring of Fire featuring barengan sama Simon Praktiko ya. Ada lagi Sri Hanuraga, dan pastinya para line up yang luar biasa. Ini udah siap banget menggebrak, menghebohkan gitu ya, panggung BRI Jazz Gunung Bromo di tahun ini. Jadi siapin aja jaket tebal, udah pasti gitu kan. Ajak orang-orang terdekat kamu dan nikmati 2 hari penuh musik berkualitas di bawah langit Bromo. Untuk tiketnya bisa dibeli di mana? Bisa banget. Beli aja langsung di seketiket.com. Dan untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa kunjungi langsung aja Instagram dan TikToknya di @jazzgunung, dan website di www.jazzgunung.com ya. Jadi sekali lagi, sampai jumpa di BRI Jazz Gunung Bromo tahun ini. Indahnya jazz dan merdunya gunung, teman berdua. Irene yang bertugas harus pamit undur diri. Abis ini bakal ada Safa dan juga Fira yang nemenin kamu. Thank you banget untuk bersamaan ya. Selamat siang dan salam berdua. Bye.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, film Call of Duty mendatang dari Paramount Pictures yang ditulis oleh Taylor Sheridan akan didasarkan pada game Modern Warfare dari franchise first person shooter milik Xbox. Studio menjamin film ini akan menyajikan pengalaman sinematik berskala besar atau blockbuster yang otentik bagi penggemar lama maupun penonton baru dengan tetap menjaga ciri khas aksi yang intens dan nuansa peperangan ikonis dari gamenya. David Ellison, bos besar Paramount, mengatakan kalau film ini bakal digarap dengan standar super tinggi. David bahkan bandingi komitmennya pada pas sama mereka bikin Top Gun Maverick yang sukses besar. Sejak perilisan game aslinya pada tahun 2003, franchise Call of Duty telah berkembang hingga mencakup lebih dari 30 game utama. Di antara puluhan judul game yang berasal dari berbagai pengembangan selama bertahun-tahun, tetapi sekarang semuanya berada di bawah naungan Xbox. Informasi selanjutnya, Taman Rekreasi Selekta masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan untuk menghabiskan akhir pekan di Kota Batu. Berada di ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut, Selekta menyuguhkan panorama pegunungan dengan taman bunga berwarna-warni yang tertata rapi. Salah seorang wisatawan asal Surabaya, Rina Pratiwi, mengaku sengaja datang bersama keluarganya untuk menikmati suasana sejuk khas Kota Batu. Selain menikmati taman bunga, pengunjung juga dapat mencoba berbagai wahana seperti waterpark, biang lala, tegada, mobil ayun, skybike, cinema 4D, family coaster, flying fox, hingga sepeda air. Taman Rekreasi Selekta buka setiap hari pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Harga tiket masuk reguler sebesar Rp50.000 per orang, sedangkan tiket terusan dibanderol Rp80.000 per orang. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM.
0: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
6: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
5: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
6: Hah? Kok bisa?
5: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
6: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
7: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Vira.
1: Hai, selamat sama Vira teman Pro 2. Sore hari ini juga barengan sama Safa di sini.
0: Yes.
1: Sampai nanti jam berapa?
0: Sampai nanti jam 7. Boleh sih.
1: Harusnya 2 jam, astagfirullah.
0: Sebenarnya mau sih sampai jam 5 aja kan. Cuman nanti gitu ya.
1: Makanya,
0: jadi sampai jam 7 malam teman
1: takut
0: Pro 2.
1: Takut banget ya. Janganlah ya teman Pro 2 korupsi waktu, apalagi korupsi duit.
0: Kok gitu sih? Boleh banget teman Pro 2 ya.
1: Kalau gitu jam 3 sore ini banyak banget informasi seputar Malang Raya bakal kami hadirkan
0: buat kamu ya. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, iya, maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, teman Pro 2 masih bareng sama Vira dan juga Safa.
1: Betul
0: di
1: banget.
0: Sore ceria kali ini ya, teman Pro 2.
1: Yes, dan apa sih di sore kali ini ada informasi dari Pemkot Malang ya, yang ternyata ini terus genjot sektor pariwisata melalui program 1000 event. Mayan tuh banyak banget ya. Yes. Jadi program unggulan Wali Kota Malang, Pak Wahyu Hidayat dan juga Wakil Wali Kota Pak Limo Thohirin ini diklaim mampu meningkatkan kunjungan ke Kota Malang sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat ya. Dan Pak Wali mengatakan sampai Juni 2026 ini berkembangnya sektor pariwisata menunjukkan tren yang positif dan dampaknya ini dirasakan oleh berbagai sektor mulai dari perhotelan, transportasi, UMKM sampai restoran.
0: Iya benar banget teman Pro 2. Dan menurutnya sendiri meningkatnya kunjungan ke Kota Malang ini juga berpotensi mendongkrak pendapatan asli daerah gitu ya. Karena itu Pemkot Malang mengajak seluruh masyarakat itu ikut menjaga ketertiban dan juga kenyamanan agar wisatawan maupun peserta kegiatan merasa betah selama berada di Kota Malang. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Malang, teman Pro 2, adalah memberikan berbagai kemudahan kepada penyelenggara kegiatan melalui program 1000 event. Dan menurut Wahyu sendiri, kemudahan itu terutama menyangkut proses perizinan dan juga koordinasi gitu ya dengan organisasi perangkat daerah maupun aparat keamanan, teman Pro 2.
1: Yes, dan dia juga bahkan mengaku siap menghadiri pembukaan berbagai event ya apabila dibutuhkan penyelenggara kayak seperti itu. Bapak juga menilai program 1000 event terbukti efektif menarik kunjungan ke Kota Malang. Salah satu sektor yang paling berkembang itu kalau dilihat adalah sport tourism, di mana peserta nggak hanya mengikuti kompetisi olahraga, tapi juga mengunjungi berbagai destinasi wisata dan juga pusat kuliner. Selain sport tourism ya, as we know, Kota Malang juga rutin banget nih jadi lokasi penyelenggara kegiatan MICE atau Meeting Incentive Convention and Exhibition, pertemuan organisasi profesi, kegiatan kementerian sampai berbagai acara berskala nasional.
0: Yes, dan kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah ini juga menggerakkan destinasi wisata unggulan gitu ya, kayak Kampung Tematik, Kayutangan Heritage, Pasar Ororodo, dan masih banyak lagi tempat-tempat legendaris dan juga pusat oleh-oleh ya teman Pro 2. Dan agenda kegiatan di Kota Malang kini juga semakin padat, bahkan hampir setiap pekan selalu ada event gitu ya, berskala regional maupun nasional yang digelar di berbagai lokasi teman Pro 2. Memang Malang menjadi kota andalan gitu ya dengan berbagai event-eventnya gitu teman Bro.
1: Seru banget dan happy banget ya kayaknya kita tinggal di Malang. Jadi kalau misalnya bosan gabut, ada acara ini.
0: Ada acara ini. Kapan tanggalnya? Nanti di akhir pekan.
1: Asik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira dan juga Safa di sore ceria kali ini gitu ya. Dan kita punya informasi menarik nih, karena yes. Kota Malang sendiri itu kan banyak banget tuh anak-anak mudanya ya teman Pro 2. Jadi wali kota Malang ini berharap kepengurusan baru Karang Taruna Kota Malang ini mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah gitu ya. Harapan untuk mewujudkan Kota Malang Boys berkelas itu disampaikan saat menghadiri temu karya Karang Taruna Kota Malang pada hari Sabtu kemarin. Beliau juga mengatakan dinamika dalam proses pemilihan kepengurusan merupakan hal yang wajar banget dalam sebuah organisasi. Tapi beliau juga berharap seluruh proses dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat sehingga menghasilkan pemimpin terbaik bagi Karang Taruna Kota Malang.
1: Betul, dan beliau juga menambahkan teman Pro 2 Karang Taruna ini pastinya gak hanya berperan jadi organisasi kemasyarakatan yang hadir ya dari tingkat kelurahan sampai kota, tapi more than that, asik. Jadi organisasi ini pun diharapkan mampu berjalan beriringan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kota Malang yang berkelas kayak gitu. Ia pun menilai Karang Taruna tuh punya banget sumber daya manusia yang tersebar hingga tingkat RT dan RW yang sehingga berpotensi nih jadi penggerak membangun bangunan gitu ya di lingkungan masyarakat. Kehadiran Karang Taruna pun juga diharapkan teman Pro 2 dapat membantu pemerintah yang memiliki keterbatasan sumber daya gitu.
0: Yes. Dan juga anggota Karang Taruna dapat terlibat gitu ya dalam pendampingan masyarakat, termasuk mengikuti rembuk RT dan juga memberikan masukan nih terhadap usulan pembangunan yang menjadi prioritas warga. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Pengurus Nasional Karang Taruna Bahtiar Sebayang ini mengapresiasi pemerintah Kota Malang yang udah mendukung penyelenggaraan temu karya Karang Taruna. Beliau juga menilai konsolidasi organisasi di Kota Malang berjalan dengan baik dan juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi dan juga kepengurusan baru yang segera menyusun ya program kerja organisasinya teman Pro 2.
1: Betul, ini pun juga dinilai kalau organisasi adalah bagian yang gak terpisahkan dari demokrasi, yang penting itu adalah roda organisasi tetap berjalan dan mampu menghadirkan program yang konkret untuk masyarakat. Karang Taruna ini harus jadi mitra pemerintah untuk mendukung program-programnya gitu ya, salah satunya adalah upaya pengentasan kemiskinan yang jadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Ia pun juga meminta kalau pengurus dan anggota Karang Taruna Kota Malang ini juga mengawal ya berbagai program pemerintah khususnya dalam penyaluran bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran teman Pro 2.
0: Yes, benar banget. Dan juga jangan kemana-mana teman Pro 2, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: lagi bareng sama Vira.
1: Betul, salah mikrofon ente.
2: Iya benar kan, aduh.
1: Oke, okay, ya pasti juga teman Pro 2 di sore hari ini ya. Ini pastinya seperti biasa di sore ceria kita bakal hadirkan teman-teman berprestasi gitu ya. Tunggu. Yang bakal sharing berbagai macam pengalamannya kayak gitu. Nah, ini sudah hadir di studio kita ada Muhammad Fadil Reza Putra, merupakan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang baru aja meraih juara 2 LKTI Nasional Universitas Trilogi Jakarta.
3: Yeah.
2: Hai, ini panggilannya. Panggilannya berarti Fadil.
3: Iya, betul, Fadil.
2: Oke, Fadil gimana kabarnya di sore hari ini?
3: Alhamdulillah sehat banget sih, Kak. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya. Ini terlihat ceria ya kamu hari ini.
3: Iya, sangat ceria. Ini soalnya first time banget nih siaran offline gitu.
1: Oh, alhamdulillah. Tapi sebelum itu, once again congratulations ya untuk prestasi yang sudah diraihnya.
3: Oke, okay, thank you, Kak. Sama-sama,
1: Bu. Luar biasa. Yeah. Ini kamu semester berapa sekarang?
3: Sekarang mau OTW semester 5.
1: Oh, ya, OTW semester 5.
2: Semester-semester berat-beratnya gitu ya.
3: Betul.
2: BTW kamu jurusan apa?
3: Aku dari jurusan sejarah, Kak, kebetulan.
1: Oh, ya. Adik kelasnya Mbak Fenta.
2: Oh iya.
1: Iya. Perencanaan kita tuh dari lulusan sejarah juga UM.
3: Oke.
1: Okay. Begitu.
3: Oh, jurusan sejarah juga.
1: Betul.
2: Tapi jangan ditanya kapan lulusnya.
3: Oke.
2: Karena kita juga enggak tahu sih sebenarnya gitu ya. Okay.
1: Benar-benar. Yeah. Kalau misalnya boleh tahu gitu ya, ini apa namanya, dirimu sendiri memenangi juara keduanya itu di bulan apa kemarin?
3: Bulan agak lupa sih, Kak. Kalau enggak bulan April ya, Mei sih. April kalau enggak salah.
1: Okay.
3: Iya, di bulan April.
1: Oh. Di bulan April.
3: Iya, agak lupa sih, Kak.
1: Oh, cukup lama juga gitu ya. Dan ya pasti gimana perasaan kamu waktu kemarin dapat juara 2? Apakah kamu expect atau kayak yang udah memprediksi dari awal nih?
3: Oke, jadi gini ceritanya, teman-teman. Jujur waktu itu aku benar-benar enggak expect bakal menang ya. Karena memang waktu itu sebenarnya juara yang sebenarnya itu bukan aku. Oke.
1: Okay?
3: Nah, itu awalnya aku udah tahu kan kayak oke, kalah kayak biasanya lah ya. Kalau emang aku dari awal-awal waktu awal kuliah sampai sekarang tuh memang sering ikut lomba kan. Dan ya memang belum rezekinya gitu, enggak pernah menang. Paling mentok sebelumnya itu juara Harapan 1.
1: Okay.
3: Itu di Unpad kalau enggak salah.
1: Unpad.
3: Ya, okay. Di Unpad, yes. Nah, terus setelah melihat pengumuman gitu kan, aku kan agak ya udahlah kalah kayak biasanya gitu kan. Terus di malam harinya gitu, agak-agak menjelang tengah malam, iseng lah aku buka Instagram gitu kan.
1: Okay.
3: Pas buka Instagram ada pengumuman lagi baru dan ternyata namaku ada di situ.
1: Oh.
3: Nah, kan agak kaget kan waktu itu menang.
2: Iya, apa kaget sih?
3: Oh ya kaget lah. Jungkir balik wes. Senang banget.
2: Oh sebelum kayak gitu kah, atau kayak loh kok tiba-tiba gitu?
3: Ya, bisa kaget gitu, loh kok tiba-tiba. Terus akhirnya setelah pengumuman di Instagram itu dikasih tahu lah di WhatsApp karena memang ada mungkin diskualifikasi atau segala macam, namaku lah yang di situ akhirnya masuk ke juara 2 gitu.
1: Oh.
3: Nah kayaknya agak kaget kan, loh kok tiba-tiba menang. Padahal sebelumnya gak ada nama aku gitu loh di situ.
1: Waduh, tapi emang balik lagi ya, rezeki itu gak ada yang tahu.
3: Iya, makanya
1: sih.
3: Gak ada yang tahu.
1: Betul, kayak tiba-tiba
3: kaget banget.
1: Oh, ternyata kok juara gitu.
3: Iya, gak ada yang expect gitu loh.
2: Berarti gitu. Rezekimu ya.
3: Iya, alhamdulillah ya, memang rezekinya gitu, memang. Ya.
1: Baiklah.
2: Nah, LKT ini kan tentang karya ilmiah gitu kan, tulisan-tulisan karya ilmiah. Kamu kemarin bahas apa di tulisanmu?
3: Kemarin kan memang temanya soal perempuan ya, Kak ya.
1: Iya.
3: Kan agak aneh ya, laki-laki gitu kan.
1: Terus?
3: Nah, waktu itu memang sebelum menulis LKTI itu aku nulis sebuah ulasan atau opini gitu ya. Itu soal sebuah anime, itu namanya animenya Attack on Titan. Ya, tahu kan ya?
1: Tahu.
3: Mungkin
1: ya,
3: kakak
1: sering
3: tahu. Sering dengar kan? Oke, sering dengar. Nah, itu aku kaitkan dengan sejarah gitu loh. Maksudnya bagaimana setelah kita menonton anime ini, kita sadar bahwasanya oh sejarah itu sangat penting. Padahal itu anime tentang Titan gitu kan.
1: Iya,
3: luar biasa. Bagaimana mengkorelasikan sebuah pop culture dengan ilmu. Nah, akhirnya terbesitlah di situ aku nulis karya ilmiah itu. Kan memang waktu itu eventnya itu menyelenggarakan soal Hari Kartini kan, Kak.
1: Oh,
3: ya, kan April ya, betul.
1: April
3: betul. Tanggal 21, oke. Nah, itu kan bahas soal perempuan. Akhirnya aku terbesitlah bahas soal mengkaitkan dengan pop culture, yaitu One Piece. Ini beda anime lagi. Kakak tahu lah One Piece lah ya. Siapa yang enggak tahu One Piece gitu kan? Oke, aku kaitkan dengan One Piece. Terus aku kaitkan dengan soal partisipasi perempuan di dalam ranah politik di Indonesia di situ. Jadi aku bahas soal bagaimana mengkaitkan perempuan ini dengan karakter-karakter perempuan di One Piece gitu. Jadi aku kaitkan. Cuman agak-agak lupa sih isinya apa. Jadi panjang banget. Jadi kalau enggak salah yang aku bahas itu karakternya ada berapa ya? 4 atau 5 gitu lupa. Kalau enggak salah ada Nico Robin, terus Bua Hancock sama Nami, terus satunya lagi aku lupa. Kalau enggak 3 ya 4. Lupa. Ya antara itulah. Jadi aku kaitkan itu dengan setiap karakter yang ada di One Piece tersebut gitu. Soalnya tiga karakter ini mempunyai latar belakang yang beda-beda dan bisa dikaitkan gitu.
2: Dikaitkannya kayak apa tuh?
3: Misalkan kayak Bu Hancock gitu kan, yang memang dia seorang ratu gitu kan. Terus ternyata di politik Indonesia itu partisipasinya kan memang cukup naik ya, tapi itu cuman ilusi politik. Nah, bahasanya itu. Jadi fokusnya di ilusi politik itu. Jadi memang kesannya itu kayak di Indonesia perempuan itu oke lah sudah punya ruang di situ, tapi ternyata setelah dikaji lebih dalam lagi ternyata itu hanya secara visual aja. Dan itu sama kayak yang ada di karakter-karakter bisa Bu Hancock, Nami, dan Nami ini di animenya itu kan dia jadi navigator kapalnya si Luffy. Tahu kan ya? Nah, di season-season awal itu, di episode-episode yang paling awal banget sebelum aku lupa kalau nggak salah sebelum time skip 2 tahun, itu Nami benar-benar terlihat dia itu seorang navigator. Maksudnya bekerja sebagai navigator. Ya memang kerjanya seperti itu kan. Tapi setelah time skip, yang ditonjolkan oleh si Nami itu justru bukan navigatornya, tapi fan service yang di
2: buat penontonnya
3: gitu ya. Aja. Jadi peran Nami sebagai seorang navigator itu tidak terlalu ditonjolkan. Jadi secara visualnya aja, secara looks-nya Nami, tapi secara dia sebagai seorang navigator itu tidak diperlihatkan. Ini ini berasa banget. Kalau mungkin kakak-kakak lihat One Piece dari awal sampai time skip-nya 2 tahun itu berasa, oh Nami kok sekarang lebih itu gitu. Maksudnya navigatornya, secara navigator itu dia tidak terlalu ditonjolkan.
2: Nah, jadi kayak dia awal-awal gitu.
3: Nah, ya, betul. Jadi kayak gitu, Kak. Seperti itu.
1: Oke, kayak jago banget nih kamu nih. Dia suka dia ada apa nama fans yang ikuti One Piece tuh apa? Nama Nawa apa sih?
3: Apa sih? Nakama.
2: Nakama.
1: Jadi
2: apa mau ngomong apa sih sebenarnya?
3: Nakama. Iya, di situ ya.
1: Maklum, lupa.
2: Enggak apa-apa gitu. Oke, jadi karena kamu udah nontonin gitu ya, jadi kayak rasanya agak beda gitu. Tapi emang bedakah dari anime dan juga komiknya sendiri? Si Nami ini
3: Sebenarnya kurang lebih sama sih, Kak. Tapi jujur ya, kalau anime itu bedanya paling secara visualnya aja kan. Soalnya di manganya itu justru One Piece lebih bagus di manga. Soalnya secara visual dia bagus, terus secara itunya bagus. Soalnya kalau diadaptasi anime kan dia punya studio baru lagi.
2: Betul.
3: Ya kan? Nah, di anime itu memang grafiknya jujur sangat kurang ya menurutku ya. Cuman sekarang dia kan ada season baru lagi. Jadinya grafiknya lebih baik lah. Jadi memang aku lebih prefer baca manganya.
2: Oke.
3: Tapi apa gimana, Kak?
2: Yang dilihat memang ceritanya gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Agak, kok gini ya jadinya si Nami gitu kan.
3: Ceritanya memang
2: agak kurang gitu.
1: Berarti bisa dikatakan kamu benar-benar menggali semua beberapa karakter yang kamu pilih tadi yang cewek-cewek, terus habis itu di kaitkan juga sama orang-orang Indonesia kayak politikus dan sebagainya seperti itu. Oke, tapi terus yang One Piece sama Attack of Titan tadi kamu pakai dua-duanya apa memilih?
3: Oh, kalau yang di lomba itu cuman One Piece, Kak. Soalnya kalau aku juga kan agak brainstorming juga kan waktu AI dan segala macam gimana sih ngaitkannya gitu. Kan waktu itu agak buntu kan. Soalnya aku memang suka anime, oke. Terus bagaimana sih aku ngaitkan pop culture dengan sebuah karya ilmiah gitu. Aku tanya-tanya di internet, di AI gitu kan, ternyata gini. Tuh, ternyata yang cocok One Piece. Soalnya One Piece secara karakter wanitanya juga banyak, terus secara kasusnya itu juga masuk akal. Soalnya Attack on Titan tuh dia lebih ke manusiawinya gitu.
2: Betul.
3: Bagaimana hak asasi manusianya di situ tuh dipertonjolkan. Makanya aku pas waktu Attack on Titan itu lebih bikin sebuah karya ulasan atau opini di situ. Mm-hmm. Soalnya kan bahasanya kan lebih enak, betul, lebih nyantai lah. Mm-hmm. Jadi kayak gitu, lebih kayak keluh kesah aja.
1: Asik.
2: Keren seru banget ya ngobrolnya ya, teman bro.
1: Bisa gitu ya.
3: Iya, bisa.
1: Aku tuh kayak honestly kalau misalnya aku sendiri tipe mm-hmm. orang enggak ngikutin banget, tapi beberapa okay. kali nonton anime uh-huh. gitu kan. Dan ternyata aku kayak ternyata anime ini bisa diteliti lagi di
3: buku. Iya, bisa.
1: Soalnya, semacam
3: iya, ini, soalnya gitu anime ya? Itu kan juga perwujudan dari
1: real life.
3: Ya? Jadi betul, kita bisa betul. Tahu kan secara menyajikannya dia tersirat kan. Yeah. Jadi kita harus berpikir terlebih betul. Dahulu. Misal Attack on Titan gitu kan. Oke, mm-hmm. ini kita ngiranya sebagai penonton awam misalkan. Oke, mm-hmm. ini anime tentang Titan, tentang yeah. monster yang makan yeah. manusia lah.
1: Yeah,
3: cuma gitu, setelah gitu. Ngikutin season 1 dari season 4 yang final akhir. Itu sadar kalau anjir ternyata gini gitu loh.
1: Oke. Okay.
3: Soalnya waktu itu sebelum nulis aku nulis tulisan soal Attack on Titan, aku rewatch kan dari season 1 sampai terakhir. Dari
2: ya,
3: aku
2: rewatch dulu.
3: Jadi biar memperdalam gitu loh. Memperdalam ternyata ternyata gitu. Terus itu saya sadar, terus akhirnya tak buatlah tulisan itu seperti itu.
1: Oke. Berarti sebenarnya kamu memilih topik ini karena memang kamu pas banget karena hari Kartini pilih karakter cewek, terus kamu juga suka animasi gitu ya, anime, yeah. kamu memilih hal ini untuk kamu terus di LKTI kamu.
3: Betul. Soalnya agak menarik gitu loh, mengkaitkan sebuah pop culture itu dengan hal-hal yang berbau keilmuan atau ilmiah. Mm-hmm. Itu kan menarik kan. Misalnya itu dua hal yang sangat berseberangan gitu. Kita nonton sebuah pop culture, ya udah kita hiburan gitu. Anime, lagu,
1: betul.
3: Film dan lain sebagainya kan ya udah hiburan aja. Tapi bagaimana pop culture ini dikaitkan dengan hal-hal yang ilmiah? Tapi dan ternyata bisa gitu loh.
1: Okay.
3: Ternyata bisa. Soalnya anime kan juga balik lagi kan tadi perwujudan dari real life itu kan.
1: Nah,
3: mungkin secara menyajikannya tersirat. Jadi kita mesti kaji lebih dalam lagi biar tahu seperti itu.
2: Asik. Boleh ya. Dan yes, dan teman Bro, aku mau jalan kemana-mana. Kita masih bakal ngobrol seru barengan sama Fadil gitu ya, dengan anime-animenya dia dan juga tulisan-tulisannya dia, teman Bro 2. Jadi pastiin tetap stay tune di 87.9 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman produser, selamat sore. Kita masih ada di Sore Ceria kali ini barengan sama Muhammad Fadil Reiza Putra ya, yep, yang baru aja memenangkan juara 2 LKTI Nasional Universitas Trilogi Jakarta gitu.
1: Jakarta High School in Jakarta.
0: Seumuran ya?
2: Iya, Kak, seumuran.
0: Iya, iya, iya, iya. Kalau kan kakak-kakak
2: nggak ada rambutnya, rambutnya jujur gini aja.
0: Tapi ini kan kamu ikut lomba nasional nih gitu, yes, kan, dengan apa namanya pemilihan topik seperti itu gitu, kan. Kamu ngerasa kayak ini apa namanya cukup nggak ya untuk memenangkan lomba ini, karena kan nasional ya. Ada nggak sih dulu perasaan-perasaan seperti itu dengan topik yang kamu pilih?
1: Kenapa topik yang aku pilih itu agak gitu ya, Kak ya? Soalnya gini, aku merasa lomba itu selalu memilih sesuatu yang out of the box.
0: Asik.
1: Oke, okay, yang nyeleneh-nyeleneh itu malah tertarik. Juri itu malah tertarik. Iya. Soalnya gitu. Biasanya kok ini agak gimana gitu. Menarik
0: ini basic nih.
1: Nih
0: ya,
1: ini
0: gitu.
1: Menarik nih gitu. Jadinya mungkin jadi nilai plus juga di situ kan. Soalnya kan ya siapa yang kepikiran gitu memberikan sebuah karya dengan keilmuan itu loh.
0: Iya.
1: Jadi aku anggap kayak kenapa aku memilih topik itu ya, I think that is out of the box gitu kan.
0: Asik.
1: Itu sesuatu yang agak nyeleweng mungkin ya bahasanya kayak gitu. Agak nyeleweng, berbeda.
2: Iya, tapi karena memang kalau kita ngomongin tentang tulisan ilmiah gitu ya, biasanya yang dibahas itu kayak benar-benar banget gitu,
0: ya, susah
2: kayak,
0: kayak
2: berat banget kita bacanya gitu kan biasanya.
0: Jadi kayak
2: gitu,
0: ringan gitu ya modelnya ya.
2: Bener, mungkin ini bisa dibilang sama aja gitu ya, isinya berbobot tapi cara penulisannya,
0: penyampaiannya,
2: dan juga apa yang dia bahas itu ternyata lebih seru nih karena mungkin pop culture lagi gitu kan.
1: Yes.
2: Orang-orang itu banyak banget yang familiar. Nah, kamu nulis ini. Tulisan kamu ini gitu ya, kamu berapa lama menghabiskan waktu untuk mungkin baca-baca jurnal juga gitu?
1: Oke, nah waktu itu kan memang aku agak luang ya, Kak ya. Nah, sebenarnya lomba itu deadline-nya sangat sebentar, seminggu.
0: Cepet banget.
1: Soalnya gak tahu kenapa, ini memang penyelenggaranya atau gimana ya. Soalnya itu pendaftaran sampai dengan terakhir deadline dikemukakan itu cuma seminggu. Aku awalnya agak skeptis kan mau ikut, soalnya cepet banget. Terus karena waktu itu agak luang juga kan, terus ada teknologi juga yang membantu.
0: Teknologi.
1: Akhirnya aku juga ya wis lah nyoba aja gitu kan. Ya udah malam-malam kadang abis maghrib itu baca-baca dan segala macam, nyari-nyari data. Kan soalnya gini, prinsipku sebelum ikut lomba itu pasti brainstorming dulu. Biasanya aku tuh harus siap dulu untuk menulis ini. Oke. Nah, makanya sebelum itu aku di pas aku tahu ya pas launching poster itu, aku langsung buka AI gitu, ChatGPT dan segala macam, brainstorming lah ide, topik dan segala macam, kerangkanya juga. Jadi biar tahu. Terus pas udah fix baru aku baca-baca terus mulai nulis. Jadi aku memang prinsipku sebelum ngikutin lomba itu pasti gitu. Brainstorming dulu. Nyiapin topiknya biar mateng, kerangkanya seperti apa dan nanti endingnya bagaimana itu disiapin dulu. Jadi pas nanti ngerjain tuh gak bingung. Jadi gak dari nol, ah ini judulnya apa, ini topiknya apa, dan segala macam. Jadi aku pasti gitu, prepare dulu topiknya, judulnya, dan segala macam. Itu kerangkanya seperti apa, ABCD-nya dan lain sebagainya, itu di-preparekan dulu. Kalau udah mateng, baru mulai nulis seperti.
0: Tapi lebih enak kayak gitu sih memang ya. Jadi
1: iya, memang
0: ada
1: seperti
0: rangkanya,
1: itu.
0: Gitu.
1: Jadi biar kita nulis tuh enggak
0: ngawur
1: bingung,
0: ya.
1: Enggak ngawur.
2: Biar kayak enggak di tengah jalan terus kayaknya yang ini enggak nyambung enggak sih?
1: Jadi memang kalau memang prepare lebih awal tuh lebih enak. Kita tuh enggak bingung lagi gitu loh. Mau nyari apa? Oh, ini kurang ini, kurang ini gitu. Enggak, jadi kita udah tahu, ah ini soal apa. Oke, tinggal nyari data soal ini, B soal apa, terus ini dan segala macam. Jadi enak, lebih enak gitu.
0: Mantap banget, luar biasa. Tapi balik lagi nih ke apa namanya LKTI kamu yang kamu angkat gitu ya, tentang pop culture yang juga dikaitkan dengan in our real life juga gitu. Sebenarnya tujuan kamu buat LKTI dengan topik tersebut tuh apa sih?
1: Okay, ini menarik. Tujuan aku nulis tuh karena memang yang pertama, ini secara administrasi aja ya, Mbak ya. Itu memang temanya seperti itu. Oke, temanya soal perempuan.
0: Yes.
1: Ya, Nah itu ya. Terus yang kedua, terus balik lagi tadi sebelum aku tulis One Piece soal Attack on Titan. Jadi stakait noai kan lebih gampang aja gitu kan. Maksudnya gak perlu nyari-nyari lagi.
0: Iya.
1: Oke. Terus yang ketiga memang di tulisan itu aku memang menunjukkan ingin menunjukkan bahwasanya politik itu gak melulu soal laki-laki. Oke.
0: Iya.
1: Mungkin Mbak-mbak tahu gitu kan, yang mencalonkan atau di apa namanya di legislatif atau dan segala macam itu pasti laki-laki.
0: Mayoritas okay? Ya.
1: Mayoritas yang kades atau dan segala macam gitu kan. Yeah. Nah, itu sebenarnya ada kan perempuan yang jadi
0: seperti
1: itu. Tapi itu dibantu dengan power-power yang lain, tidak independen. Oke. Okay? Itu jadi mereka itu tidak berdasarkan dirinya sendiri, tapi ada backingan lain, misalkan uang lah katakanlah, atau mungkin dari partai dan segala macam. Yeah. Nah, itu kan. Kalau yang independen itu sangat-sangat jarang sekali.
0: Kalau yang cewek ya.
1: Nah, kalau yang sangat sulit.
0: Ya.
1: Sangat-sangat sulit. Bahkan nggak ada atau mungkin ada tapi cuma dikit lah.
0: Dikit ya.
1: Soalnya memang rata-rata ya dari backingannya sendiri gitu loh, entah dari partai, terus dari memang power of money dan segala macam.
0: Yes.
1: Oke. Terus di sana juga mengkaitkannya dengan pop culture itu, karakter-karakter One Piece itu memang dia disediakannya secara fan service-nya aja, dia ditonjolkan secara fungsinya. Nah, terus aku kaitkan dengan real life di kondisi politik Indonesia itu bahwasanya media massa, ya kan, media massa itu lebih memberitakannya ya soal perempuan itu sangat sedikit gitu loh. Jadi cuman kayak depannya aja, secara belakang-belakangnya pun tidak. Jadi biar melihatkan, oh ada perempuan, oke selesai. Oke, jadi tidak secara mendalam membahas seperti itu. Jadi dengan mengkaitkan itu kan aku punya ide bahwasanya, oh ternyata peran politik di peran perempuan politik di Indonesia itu memang meningkat dari tahun ke tahun. Tapi rata-rata meskipun poin itu selalu naik, tetapi tetap laki-laki yang mendominasi di kancah perpolitikan Indonesia.
0: Yes.
1: Kita sangat jarang sekali kan menjumpai perempuan. Ya memang misalkan presiden kelima gitu kan, presiden perempuan pertama, itu kan jadi sebuah kebanggaan juga gitu kan sebagai seorang perempuan seperti itu. Jadi memang aku ingin menunjukkan bahwasanya seorang perempuan itu tidak tidak di depan sampulnya aja, tapi secara mendalam juga mereka juga luar biasa gitu loh. Secara fungsinya, secara politik, terus dan juga ilmu-ilmu yang lain. Kan banyak juga kan sekarang tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa, yang pinter-pinter gitu kan. Jadi ingin menonjolkan itu gitu.
0: Okay.
1: Jadi perempuan itu juga punya suara dan haknya untuk membela dirinya sendiri.
0: Mantap banget.
2: Gini-gini kalau kita begini selalu gini.
0: Betul banget.
2: Iya, dan juga mungkin itu keresahan kamu juga mungkin ya, yang kayak ini misal yang A gitu ya. Ini bagus banget nih cara kerjanya dia jalan, semua apa-apa yang dia omongkan di awal itu ternyata kejadian beneran nih, dan dia beneran kerja. Tapi kok nggak pernah muncul gitu ya.
0: Iya
2: juga
0: sih.
2: Kamu melihat hal itu sama juga yang ada di One Piece gitu ya. Kayaknya Nami ini
1: navigator.
2: Gitu ya. Cuman kok di sini dia jadinya kayak cuman penghibur aja ya. Dia cuman kayak bikin ini ada si cewek gitu ya, udah kasih gitu aja.
1: Sedangkan
2: yang cowok kayak kelihatan kerja banget kayak gitu kan, kayak si Luffy, Zoro teman-teman lainnya. Kayak mereka berantem pun juga tetap ada gitu. Dan itu juga ada di real life-nya teman Pro 2 gitu. Oh iya sih. Paham kalau ngomong.
0: Paham. Bagus banget sih, keren banget kamu bisa-bisa terpikirkan hal seperti itu gitu ya. Karena emang banyak banget politikus yang cewek-cewek juga kerjanya amazing ya, teman-teman.
1: Iya, amazing.
0: Kayak gitu ya. Oke deh. Terus kalau misalnya boleh tahu nih, ini kan dengan waktu yang sebegitu singkatnya, sesingkat-singkatnya,
2: Benar, emang sesingkat banget
1: dengan
2: gitu.
1: Tempo yang sesingkat-singkatnya.
0: Nah, itu kamu ada enggak sih kesulitan yang kamu hadapi, Fadil?
1: Ada.
2: Apa tuh?
1: Jadi gini, ini topik yang memang aku enggak terlalu jago sebenarnya. Politik. Justru agak gimana gitu loh. Soalnya data-datanya pun ini data yang jarang aku baca. soal-soal politik kayak gini kan biasanya kan sebagai mahasiswa sejarah kan pasti nggak jauh dari ya sejarah tetap terus karya sastra itu kan agak terbiasa lah, oke lah. Nah ini soal politik tuh memang ya memang aku juga ngikutin politik lah, tapi kalau baca yang data-data yang misalkan kayak survei ya persen-persenan itu agak males ya, punya anak sosum kan malas-malas menghitung gitu kan
2: ya, jadi ya gitu. Angka itu kayak terus semua wes
0: wajar
2: gitu
0: ya,
1: wajar ya wajar kan, jadinya ini juga mendobrak apa namanya mungkin zona nyaman juga. Mendobrak zona nyaman itu awalnya agak struggle juga, terus akhirnya ya ya udahlah baca-baca aja sedikit demi sedikit gitu kan, nyari yang poin-poin intinya aja, nggak usah dibaca semuanya lah. Sebenarnya memang diajari sama dosenku juga soal kalau baca-baca sesuatu memang nggak usah baca keseluruhan lah, cari topik yang memang menurut kamu kamu perlu dengan itu. Kecuali memang buku yang kayak novel atau yang segala macam novisi yang memang seperti itu kan memang dibaca semua kan. Tapi ini kalau artikel itu menurutku ya udah kita baca yang memang kita perlunya apa, data apa sih yang kita perlukan di situ gitu. Ya udah aku baca, ya udah sepenggal-penggal terus oh ini nemu. Oke, simpen dulu. Terus aku dibantu teknologi juga, oke. Terus buat ngolah itu gimana sih ini. Oh, bisa. Oke, udah ketemu nih, udah ketemu kuncinya. Sret, langsung aku coba nulis lah di situ. Dan ternyata ya bisa.
2: Jalan-jalan aja gitu ya, ternyata
1: ya,
2: gitu.
1: Ya coba aja.
2: Oke. Nah, kemarin kan berarti kamu perlu waktu juga gitu ya untuk baca jurnal, baca artikel yang memang itu udah keluar dari zona nyamanmu nih, ya kan, ketemu angka-angka gitu kan. Nah, ini dalam waktu seminggu cara kamu membagi waktu itu gimana, kayak dari baca jurnal, nulisnya juga, terus kayak kamu beneran paham gak nih dengan apa yang kamu baca di artikel itu tuh berapa lama, dan gimana cara kamu membagi waktunya?
1: Oke, seminggu itu aku gak salah, ya kan setiap malam itu kan, setiap malam aku kan waktu itu pas di malam pertamanya langsung nyari kan bikin kerangkanya dan segala macam. Oke, udah nyobalah nyari-nyari dulu. Jadi aku kumpulkan dulu waktu itu. Aku kumpulkan jadi satu folder mungkin lah. Satu folder. Jadi kan kalau membaca kan enak sambil misalkan lagi gabut atau apa kan sambil baca kan bisa. Oke. Nah, kalau udah tuh aku itulah copy-copy dan segala macam masukkan lagi di yang folder berbeda lah. Oke, udah temu. Akhirnya mulailah nulis di situ. Itu pun sambil baca-baca juga yang lain. Jadi nulisnya enggak satu terus selesai semua itu enggak. Pasti aku part-partin
2: dulu. Nyicil ya
1: berarti ya. Kalau aku biasanya gini, aku pasti biasanya setelah bikin kerangka itu dan segala macam, nyari data soal pendahuluannya dulu. Nah, pendahuluan kan hal yang paling awal gitu.
0: Iya,
1: betul. Ya, aku pasti nyicil pendahulannya dulu. Itu pasti di semua karya ilmiahku pasti gitu. Jadi aku bikin pendahulannya dulu dan segala macam. Udah nemu pendahulannya udah. Soalnya pendahuluan tuh jadi gerbang seorang pembaca itu membaca artikel kita.
2: Betul.
1: Nah, setelah membaca pendahuluan, oke, menarik-menarik, barulah masuk pembahasan. Itu nyari-nyari lagi data-datanya gitu. Jadi memang aku nyarinya itu part by part. Jadi pendahuluan nyari dulu soal pendahuluan, pembahasan nyari dulu pembahasan gitu.
2: Enggak ini ya. Berarti kamu apa namanya? Source-nya itu bahasa Indonesia apa sih?
1: Sumber.
2: Sumbernya itu berarti kan beda-beda nih per pembahasan subbab gitu kan berarti ya.
1: Beda-beda. Tapi kadang gini, kadang aku malah ya udah nyari aja sembarang lah, maksudnya yang soal di topik itu kalau memang nemu ya simpen aja gitu, nggak apa-apa. Jaga-jaga, siapa tahu perlu.
0: Betul sih, iya sih, make sense itu.
2: Emang kalau misalkan di ini kan kita berdua emang belum pernah nulis karya ilmiah nih, jadi kita belum
0: terus sekali.
2: Kenapa diangkat? Kenapa
0: berdua
2: diangkat? Oke. Nah, kita tuh belum tahu karena kan kita cuma pernah nulisnya ini kan skripsi aja. Kalau skripsi itu kan gerbang pembukanya itu kan semua tuh. Jadi kayak apa sih?
0: Menyangkut inilah bab 1 2 3 4
2: gitu kan.
1: Kalau
2: karya ilmiah sama enggak sih konsepnya sama skripsi kayak gitu? Kayak gerbangnya itu berarti apa yang kita tulis di depan, isinya tuh pasti udah ada di depan itu. Maksudnya apa yang kita bakal elaborate isi tulisan kita itu udah ada di pendahuluan itu, apakah berbeda? Karena kan kamu bilangnya sumbernya beda-beda nih.
1: Oke.
2: Nah, apakah nanti ketika kamu baca yang buat ini pendahuluan misalkan gitu, sosnya dari A gitu. Ketika kamu mau nulis isinya yang lain, kamu lihatnya dari B gitu. Jadi kan mereka kayak takutnya nggak berkesinambungan atau gimana gitu kan. Jadi kayak ini gimana nih, maksudnya kayak nulisnya tapi beda-beda sos tiap subbab deh, tapi apakah mereka isinya tetap nyambung atau gimana cara kamu
0: apalagi kan nulis pendahuluannya kan dahulu didahuluin ya.
1: Iya, didahuluin.
0: Kalau kita kan ini kan kayak yang kerjain dulu, habis itu pendahuluannya kan kayaknya terakhir gitu kita bikinnya gitu. Sisi gitu biasanya tuh.
2: Kayak isinya dulu dicari gitu.
0: Kesimpulannya gimana gitu baru deh kita nulis pendahuluan gitu.
2: Kayak gitu atau gimana?
1: Soal source beda-beda sebenarnya memang beda-beda ya Mbak ya. Tapi dia secara fungsinya mungkin ya, secara topik besarnya itu kan ya tetap politik balik lagi. Nah, kecuali memang One Piece itu kan ya ada politik-politiknya sama sekali kan memang. Tapi dia lebih ke karakternya aja. Jadi sumbernya soal anime itu aku based on manganya gitu kan. Jadi memang nyari sumber-sumbernya itu ya dari manganya itu ya aku cari yang sesuai lah. Ini bab berapa, chapter berapa. Itu kan di manganya ya. Terus soal artikel itu kan memang beda-beda juga kan. Tapi secara garis besarnya itu tetap sama kan.
0: Nah,
1: terus soal di pendahuluan itu tetap terelaborasi dengan baik. Soalnya kan gerbang itu tetap menjelaskan ini bahas apa sih sebenarnya. Ya, oke. Terus aku juga ya udah bikin pendahuluannya itu bagaimana aku menjelaskan artikel ini akan membahas apa,
0: tentang apa
1: dan tujuannya gitu ya? Apa dan nanti hasilnya seperti apa. Itu kan dijelaskan di pendahuluan. Meskipun tidak dijelaskan secara lengkap kan.
0: Iya, betul-betul.
1: Ya, karena kalau lengkap kan masih pembahasan. Jadi kan lebih kayak mengenalkan aja gitu loh. Oh, ini akan membahas soal ini. Nanti secara tinjau apa namanya teorinya nanti pakai teori siapa saja di situ juga diinputkan di situ. Tapi tetap di pembahasannya juga tetap memakai beberapa sumber yang sama dari pendahuluan. Jadi kayak bahasanya kan tetap daur ulang juga sih Mbak. Satu sumber kan bisa mencakup beberapa apa namanya part juga kan tetap. Soalnya kadang satu artikel itu mengkutipnya itu kan juga lumayan banyak. Kan gak cuma satu atau dua aja, pasti kan banyak. Jadi tetap aja bisa aja aku pakai satu artikel itu untuk beberapa part.
0: Jadi nggak benar-benar kayak satu artikel satu ini gitu ya, tapi bisa aja satu artikel beberapa part.
1: Iya
0: gitu.
1: Tetap ada, soalnya kan satu artikel itu kan banyak kan halamannya, mungkin sekitar 10 sampai 20 halaman.
0: Apalagi jurnal.
1: Iya, exactly. Jadinya kadang kalau ya nggak, ya mungkin dong, misalnya kayak kita baca ini cuma satu aja sih nemunya kan, pastinya ada berapa yang menurut kita, oh ini penting sih menurutku. Jadi aku ambil aja, barangkali butuh dan segala macam. Tapi kalau memang nggak ya udah disimpan aja, barangkali di masa depan nanti butuh juga. Itu soalnya kadang kalau aku download artikel yaudah asimen aja, gak terhapus-hapusin.
2: Penuh ya itu ya, penyebarannya.
1: Iya penuh.
0: Tapi kalau artikel gak segede itu sih, kecuali kayak video endingnya atau apa.
1: Itu streaming sih.
2: Itu
1: streaming.
2: Kalau dulu mungkin masuk flash disk ya, baru ditonton di rumah kan.
1: Sekarang
2: kan udah bisa streaming.
1: Sekarang bisa streaming.
0: Maaf teman-teman Gen Z, milenial.
2: Oke.
0: Oke. Terus berarti bisa dikatakan kamu juga sering banget nulis ya, dulu ikut essay juga.
1: Sering.
0: Dari kapan kamu nulis kayak gini nih tuh, ikut kompetisi?
1: Oh, ini cerita yang cukup seru.
2: Boleh.
1: Oke, jadi gini, aku mulai ngikut ini tuh awal perkuliahan. Karena gini kak, aku waktu SMA itu tipe siswa yang pulang, siswa pulang. Karena ada kuliah pulang nih. Nah, aku siswa pulang gitu. Jadi ke sekolah ya udah mak.
0: Gak
1: kayak
0: ekstra apa-apa.
1: Gitu ya. Bener-bener gak aktif gitu. Jadi di sekolah ya udah kayak belajar apa adanya. Kadang kalau jam kelas ya main game sama teman-teman atau tidur di belakang kelas. Udah gitu doang.
0: Iya lagi aku juga pernah kayak gitu.
1: Ya segitu-gitulah.
0: Makan belakang kelas.
1: Terus. It's moment of high school lah. Yang kadang apa gak masuk waktu pelajaran dan segala macam ya, kayak gitu-gitulah. Terus akhirnya pas aku memutuskan untuk masuk kuliah. Itu aku ingin mendobrak zona nyaman itu. Masa sih SMA gitu-gitu terus, ya pengen lah kuliah nyoba gitu. Terus akhirnya kan aku ikut-ikut lomba kayak gini kan dari sosmed kan. Taunya dari sosmed. Ya kan di Instagram itu segala. Aku followin semua tuh yang memang info-info lomba itu kan.
0: Keren banget.
1: Aku nyoba-nyoba lah. Sebenarnya SMA tuh pernah sih kak ikut, cuman karena gagal itu kan ya udahlah kayak bodo amat kan. Terus akhirnya di kuliah ini mencobalah peruntungan lagi, nyoba-nyoba ikut lagi kan. Apalagi di kuliah kan memang materinya kan soal kepenulisan ilmiah juga sih kak. Apalagi dosenku juga mewanti-wanti mahasiswanya buat kalian kudu bisa nulis yang ilmiah, yang bagus, artikel dan segala macam kayak gitu-gitu. Oh, jadi kan ah, udahlah sekalian aja gitu kan. Aku memanfaatkan ilmu itu buat ikut-ikut lomba ini. Ya ya awal-awal ya yang ngasal aja gitu kan. Terus memang awal-awal aku jarang ikut lomba yang ilmiah kan, karena memang masih belajar juga. Aku lebih ngikut lomba yang misalkan lomba opini gitu-gitu. Esai yang gak terlalu ilmiah, yang masih ringan-ringan. Jadi ikutnya yang kayak-kayak gitu. Sedangkan memang itu gak perlu data yang sangat banyak banget kan. Jadi kita cukup baca-baca yang ringan-ringan aja, itu udah cukup lah. Jadi kayak gitu. Jadi aku ikutnya yang ringan-ringan aja. Esai misal, esai kan gak terlalu banyak data juga sih kak.

0: yang lainnya.
1: Benar.
0: Kehidupan lu lah.
2: Kehidupan. Malah banyak nanti kak.
1: Iya, kehidupan gitu.
2: Sampai
1: ya.
2: Besok pagi kalau kehidupan.
0: Gak ada habisnya. Tawa-tawa dia suka ngomong.
1: Iya.
2: Udah passion.
1: Udah passion.
2: Udah passion.
1: Ya udah, tapi kamu ada gak sih kata-kata hari ini gitu ya buat teman-teman Pro 2 yang mungkin di sana mereka juga mau ikutan ini lomba karya ilmiah juga, tapi mereka masih maju mundur nih gitu ya.
0: Betul, kayak takut.
1: Masih takut gitu. Kamu punya gak sih kata-kata untuk mereka?
2: Oke, kata-kata ya. Ada sih, ini sebuah kata-kata yang aku ikutin sampai sekarang sih sebagai prinsip ya. Lebih baik kamu mencoba tapi gagal daripada kamu tidak ikut sama sekali. Karena gini, kalau kita mencoba itu kemungkinannya ada dua, berhasil atau gagal. Tapi kalau tidak ikut sama sekali, ya udah kalian gagal. Ya kan? Terus ada kata-kata lagi ini kemarin dari akan juga senang F1 kak ya.
1: Asik.
2: Ini driver dari konstruktor yaitu Ferrari menang itu di sana dia bilang bahwasanya tough time never last, but tough people are less. Jadi waktu yang berat itu tidak akan pasti berlalu. Gitu.
1: Berlalu.
2: Tapi orang yang bertahan pasti akan bertahan di situ. Dia tidak akan berlalu sampai kapanpun.
1: Asik, boleh. Keren, terima kasih Wadi.
0: Calon sejarawan ini. Calon sejarawan.
1: Memang ya kata-katanya kalau sama anak sejarah Wadi itu ya. Gitu
0: keren,
1: ya.
0: Keren banget.
1: Luar biasa. Terima kasih Wadi. Mampir ke studio Pro 2 di sore hari ini dan kita juga mengucapkan kayak congratulations sekali lagi.
0: Dasar. Kita tunggu lagi prestasi lainnya.
1: Betul.
0: Ya, karena masih semester 5
2: masih
0: ya.
2: Semester 5.
0: Lanjutinlah perjuangan.
2: Iya. Ya, amin. Semoga.
1: Dan juga buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Masih barengan sama Vira dan juga Safa di sore ceria kali ini. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu. Yuhu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

0: Teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune di sini karena masih banyak banget informasi yang bakal kami hadirkan untuk kamu sampai nanti jam 7 malam ya. Sesaat lagi teman Pro 2 kita juga akan ikuti ya untuk azan maghrib daerah Malang dan juga sekitarnya.
1: Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

terpuji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

terima ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

Teman Pro 2, selamat sore. Masih ada di sore ceria kali ini. Dan pasti ada informasi nih untuk kamu yang kayaknya lagi nungguin ya untuk daftar magang nasional atau magang HUB Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker 2026. Ini kabarnya udah resmi dibuka, Teman Pro 2, ya, kemarin di tanggal 15 hari Rabu. Dan pastinya program magang ini dibuka dengan target menjaring 150 ribu peserta di tahun ini. Cukup banyak, Teman Pro 2, dan untuk kamu yang pengen semoga bisa kepilih kita ya. Jadi memang magang Kemnaker ini jadi kesempatan untuk lulusan baru ya dalam memperoleh pengalaman kerja langsung di perusahaan swasta, BUMN, sampai berbagai mitra industri. Nah, selain dapat pengalaman profesional, kamu juga bisa memperoleh uang saku setara UMP ya, atau UMK, pendampingan mentor juga, sampai sertifikat resmi dari Kemnaker, kayak gitu. Untuk kamu yang penasaran, Teman Pro 2, kamu bisa langsung aja klik di halaman resminya Magang HUB Kemnaker, ada di maganghub.kemnaker.go.id, kayak gitu. Tapi sebelum itu juga pastiin kamu udah memiliki akun Siap Kerja ya, untuk dapat ngelanjutin pendaftaran, dan bisa langsung aja buka halaman maganghub.kemnaker.go.id, terus klik menu masuk di pojok kanan atas, terus login menggunakan akun Siap Kerja. Kalau misalnya belum punya akun, bisa ini langsung

Dan KL gitu ya, 28 Juni sampai 15 Juli. Pendaftaran pesertanya ini 15 sampai 28 Juli. Masih ada 8 hari lagi teman Pro 2 ya untuk kamu mendaftar. Recruitment dan pengusulan peserta itu tanggal 28 Juli sampai 5 Agustus. And then seleksi nasional dan pengumuman pesertanya di tanggal 6 sampai 7 Agustus. Hari pertama kerjanya, hari pertama magang itu tanggal 9 sampai 10 Agustus. Sekitar itu teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja untuk kamu yang minat, boleh teman Pro 2 kunjungi aja ya di websitenya maganghub.kemnaker.go.id. Ini sih ekonomi, gak ada salahnya nih untuk coba-coba yang satu ini. Apalagi untuk kamu para fresh graduate teman Pro 2.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Iya. Tidak, aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, Sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik Sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk Sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik Sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit Sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman Pro 2, selamat sore Dene Besti. Untuk kali ini aku bakal puterin salah satu lagu dari Akselerasi Kreatif ya, yang merupakan kolaborasi dari Kemenekraf dan juga RRI, Teman Pro 2. Nah, kali ini ada lagu dari siapa nih? Amin Abdullah komposernya ya. Penyanyinya adalah Datu Kasman. Di mana lagu satu ini berjudul Lego. Ini adalah dari bahasa daerah Kaili, di mana dari Sulawesi Tengah gitu ya. Ditulis di tahun 1992 dan udah beberapa kali di-cover oleh beberapa penyanyi, termasuk Datu Kasman di tahun 2023. Lagu ini ceritanya tentang cinta, persahabatan, pertemanan yang gak akan lekang walaupun telah lama berpisah, maupun kelak akan berpisah selamanya ketika tubuh telah menjadi abu. Aduh, dalam banget Teman Pro 2. Untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, aku bakal langsung hadirkan untuk kamu. Ini dia Ledo ya, lagu dari Datu Kasman dengan komposernya dari Amin Abdullah.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Eh, sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh, nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Teman Produ, informasi selanjutnya datang dari aktris Anne Hathaway yang menyebut kalau film seri Princess Diaries 3 ini mengalami terobosan dalam pengembangan cerita setelah naskah sebelumnya tuh dibatalin. Dan walaupun hal ini dinilainya bukan kabar terbaru, tapi dia pun dan juga tim Princess Diaries ngerasa yakin kalau versi ini bakal jadi yang terbaik, teman Produ. Ia juga mengatakan belum bisa kasih tahu sih sebenarnya kapan proses produksi filmnya, tapi yang pasti teman Produ ya, sebelumnya as we know kelanjutan dari serial The Princess Diaries ini udah dalam tahap produksi sejak 2022 gitu. Sutradara Adel Lim yang juga pernah bikin Crazy Rich Asians, Raya and the Last Dragon, ini bergabung untuk mengarahkan film ketiga tersebut di tahun 2024. Nah, di film ketiga ini nantinya Hathaway bakal balik lagi meranin karakter Mia Thermopolis yang kini telah menjadi Ratu Genovia. Dan Lim juga memberikan bocoran kalau para penggemar film sebelumnya dapat menantikan banyak banget comeback-nya karakter-karakter yang menyenangkan dari para pemeran lama. Nah, film pertama The Princess Diaries tahun 2001 dan dilanjutkan dengan sequel-nya The Princess Diaries 2 Royal Engagement 2004, ini juga bisa dikatakan keseluruhannya berhasil ya meraih pendapatan sekitar 300 juta US dollar di seluruh dunia. Dan The Princess Diaries ini adalah, as we know ya, merupakan salah satu film drama komedi dari serial novel populer karya Mac Cabot yang juga rilis Disney di tahun 2001. Film ini menceritakan tentang kisahnya si Mia ya, yang diperankan oleh Anne Hathaway, seorang remaja San Francisco yang mengetahui kalau misalnya dia adalah pewaris tahtanya Genovia, teman Pro 2. Kayaknya bakal seru. Kita akan tunggu aja teman Pro 2. Jadi untuk kamu para pecinta Princess Diaries, harap bersabar karena untuk produksinya juga masih belum dikasih bocoran sih teman Pro 2.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura

Teman Pro2, Safa mau undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you banget ya untuk kamu yang udah stay tune di 87,9 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana teman Pro2, malam hari ini bakal ada Fakih yang nemenin kamu di sini sampai jam 12. And for sure jam 7 nanti bakal ada Music Live Chat dari Pro2 Jakarta. Have a nice day teman Pro2, tetap semangat beraktivitas karena ini masih hari Senin, jadi masih banyak banget tugas-tugas yang harus dilaksanakan. So have a great day ya.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Selamat malam teman produk seluruh Indonesia.
1: Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, menemani kamu malam hari ini di MLC ada Elan dan juga Eri.
0: Betul sekali. Tapi kita enggak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah, mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah, 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman produk, atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes, yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Nah, tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau ya, dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya gitu, benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik, iya. Iya kan? Iya, benar.
0: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar, ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Bawa pialanya.
1: Datang, benar. Jadi kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira, Dit?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerity Five dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam, tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya? Nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak liriknya.
1: Bang Toyi. Tak bersinar.
0: Sorry. Ya, karena kita malah ngobrol-ngobrol tadi, yes, ya. Karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya
1: kan?
0: Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, ya kan, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana. Kita akan masih tetap menemani kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh nih, heboh.
1: Buat Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo.
0: Halo
3: semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat.
0: Baik. Luar biasa ini. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan boleh. Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
5: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Rutinitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di Zoom gitu.
1: Namanya di Zoom gitu. Pagi 2. Boleh.
6: Franchise.
0: Ada siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
6: Diandra sebagai
0: drummer. Lanjut.
7: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Oh, salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya, Dev. Kang Dev tadi ya?
6: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
6: Iya loh.
1: Wedeh. Itu tadi lengkap, berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba, absen.
1: Ada Bang Yeri. Oke. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Aye.
1: Dicatat.
0: Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Oke. Tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
4: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya, dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin, saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Langsung lagu T5.
4: Iya.
1: Oke.
0: Malam
6: pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: kali. Iya, benar.
0: Tolong
4: karena
0: ya.
4: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Iya. Langsung ditawarin gitu. Kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, sat-set ya.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya.
0: Lagu kan?
1: Lagu ya. Tapi Kang Iri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke rutinitas pagi gitu?
2: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
2: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Yeah. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagunya
2: kau. Kita tawarin dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Oke. Okay.
2: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya.
1: Oke. Okay.
2: Yang dibawain juga Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya.
4: Apa? Ben Academy.
1: Oke.
2: Iya, di salah satu TV swasta dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus dan akhirnya aku coba tawarin juga akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit yang judulnya masa remaja ini dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke.
0: Oke,
1: keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
2: Nah, kurang tahu. Belum kalau enggak salah ya.
5: Belum pernah. Baru ini ya. Baru konsepnya.
2: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan udah fusion pop-fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop update di 80s juga kan sebenarnya fusion-fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya. Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Okay.
2: Yang masa remaja ini dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Oke. Kalau buat Rutinitas Pagi nih gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
5: Seneng banget sih. Ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget gitu, gak nyangka bisa bareng gitu.
2: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
5: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
4: Ini memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
5: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih. Maksudnya enggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan. Dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
5: Seneng banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta.
1: Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutres Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary Tifa ya.
0: Oke. Okay.
1: Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Aku udah lulus.
0: Udah siaran dia dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutiners Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: 27
0: Sama-sama.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
1: Wow. Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: ya. Andra belum.
0: Oke.
5: Masih di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih.
1: Yo,
0: kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rudy Teras Pagi nih. Masa remaja. Iya.
1: Gimana, bukan biasanya gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gue pribadi, memang gue ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu, maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro, segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep-konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutiners Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau.
0: Okay.
2: Tapi itu pun ada revisi ya, Ti, kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya, ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutiners Pagi ini dapetin lah mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
3: ya kita juga lagi seneng cari-cari formula
4: ya, karena
3: naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Di formula sekarang kita mau coba konsep coba retro-retro gini,
4: yang
3: city pop atau
6: benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau nggak salah gitu.
1: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
0: Nice. Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutin dan Swagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kan lagunya gimana, Pak?
1: Keren.
0: Seru sih.
1: Seru parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
2: Iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Asti kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English version?
2: Biasanya English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Okay, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Satu-satu dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina waktu. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu.
1: Iya.
3: Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya, Ti. Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar. Akhirnya vokal yang udah di-tag itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Berarti revisiannya gak terlalu kompleks berarti ya? Gak terlalu banyak ya?
3: Enggak terlalu sih. Gak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayangnya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja, apa segala macam.
1: Karena
3: lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh. Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Oke. Okay. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Yeri?
3: Pacaran gue di warteg.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
3: Ya Allah. Masih zaman pager.
0: Pager bener dilihat gitu ya.
1: Iya, pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu. Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
4: Gaya-gayanya tadi itu.
3: Yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau bentar dulu kan teleponan di warteg.
2: Itu masih sekarang masih teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu.
2: Bener.
0: Kalau nggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue nggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya. Mungkin. Bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Mire.
2: Oh, jadi mungkin pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Mire. Zaman Mire. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Mire?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
3: Nyusun kotak-kotak. Sama game Muller.
0: Muller bener.
3: Snake itu yang dia ada di
1: Nokia ya.
0: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu tertinggi. Itu tuh sama berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang, cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya
1: yeah.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Rutinitas Pagi. Jadi buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng.
0: Ya udah. Jadi pasti
4: menarik dong.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Lu
0: jadi mau nanya gak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rutina pagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ngebakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Paling
2: di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman itu. Ya.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21. Ada apa?
2: Oh, sekarang XX1 ya.
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu.
2: Masih 21.
1: Masih 21. Masih 21.
2: Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Benar.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri.
2: Gua waktu zaman SMP SMA gua di Bandung sih.
1: Bandung ya.
2: Di Bandung pas 2021. 2001 lah.
1: Di 2001.
2: 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV
1: cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV, boleh.
1: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya, teh.
0: Keluar, atau?
3: Ke itu, alun-alun Bandung.
0: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh.
1: Mungkin mau sehat. Iya kan ada jogging tracknya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya.
0: Boleh.
3: Yang lain lagi.
1: Boleh, Kang. Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh Kang?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
1: Bener, hemat, pinter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Kang Diandra, boleh.
0: Kalau pacaran
1: siapa lagi?
5: Kalau aku sempet pacaran pernah.
1: Oh iya.
0: Jangan nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Ya.
5: Kalau aku mah ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh ya benar. Iya.
5: Ya kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi.
1: Oke,
0: ya.
1: Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art, kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat artistik ya.
0: Widih.
5: Kayak bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead.
1: Museum macan.
5: Nah kalau enggak ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
0: Ngelukis di tempat artsy banget tapi gen Z abis.
1: Nggak ada yang ke Jatinangor ya pacarannya, nggak ada yang ke Jatinangor gitu yang apa
5: terlalu ngebul.
1: banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo, woi.
0: Eh, ngumpet, woi.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Taaruf ya, taaruf. Mainnya taaruf ya.
5: Ini paling ke rumah anjing aja deh.
1: Hah? Ke rumah anjing?
0: Ke rumah mana?
1: Ke rumah anjing. Di mana tuh?
0: Itu apa?
5: Emang spot-spot.
1: Oh, spot.
0: Ada.
5: Itu wisata namanya rumah anjing ya.
0: Oh, ada mungkin.
3: Dia suka yang agak lain emang, Kak.
1: Oh,
3: gitu.
1: Iya.
4: Pet rumah babi itu ya?
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Air terjun
0: tahu
1: air terjun. Kecurug. Iya. Iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
1: Oh, makan mie.
0: Iya.
1: Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi, udah ya?
5: Kang Budi belum. Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh ya, gitu. Lihat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
4: Ada gas bareng.
1: Iya benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata.
0: Iya.
1: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja kita.
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya. Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana yeah. nih, kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube, di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Juice kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok.
0: Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Oh, kalau yang mau bikin jedak-jeduk tuh ya.
0: Iya benar.
3: Yeah. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Okay. kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan udah atau ada ya, tadi ya. MV udah ada di YouTube.
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Udah.
1: Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga tuh.
0: Betul. Tentunya ya.
1: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih yang cintai musik Indonesia ya.
1: Oke.
6: Okay. Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke. Okay.
6: Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin. Dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian. Dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
4: pesan juga.

0: Amin. Thank you.
1: Terima kasih.
2: Panjang-panjang orang baik.
3: Aduh. Besok kita bakal ada di
0: Boleh. Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
4: Greenhouse.
0: Jam 7
4: di
0: malam.
2: Greenhouse.
3: Di Blok M.
2: Wow. Boleh. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
4: Boleh.
2: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina pagi ya.
4: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia seru-seruan sampai jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri dari T5 dan juga Rutina pagi tentunya.
2: Habis
4: dari dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
2: So, akhir kata kita Elan pamit,
4: Edit pamit,
2: Om Yeri pamit, dan juga Rutinitas pagi.
0: Bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam Tuan Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Indur Faki. Informasi pertama tahun Pro 2, di mana inovasi Simama siap melayani di rumah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Spanduk Capil betul-betul terbukti membantu masyarakat yang

0: Memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Hampir setiap hari petugas layanan di Spanduk Capil selalu menerima permohonan perekaman KTPL langsung ke rumah warga. Kepala di Spanduk Capil Kabupaten Pasuruan Tektona Jati mengatakan layanan si mama bergantung pada ada tidaknya permohonan yang akan datang tahun Pro 2, baik dari pihak desa, kecamatan, atau melalui WA Hotline Service di Panduk Capil Kabupaten Pasuruan. Rata-rata para pemohon yang mengajukan layanan perekaman KTPL dalam satu hari antara 2-3 orang. Kebanyakan karena salah satu anggota keluarga yang tengah sakit, cacat fisik, maupun orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Beralih ke informasi terakhir tahun Pro 2, sebanyak 122 siswa Kota Batu berhasil lolos ke Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi Jawa Timur 2026. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Batu sebagai bukti meningkatnya kualitas pendidikan di daerah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu M. Nur Adim menyampaikan keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Menurutnya prestasi tersebut menunjukkan siswa Kota Batu mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Keberhasilan para peserta tidak terlepas dari dedikasi guru dalam membimbing siswa serta dukungan penuh dari orang tua. Selain itu, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu juga menjadi bagian penting dalam melahirkan talenta-talenta berprestasi. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Faki.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tower Pro 2 di malam hari ini, Fakih menyapa kamu di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Dan spesial banget di hari Senin malam dengan berbagai aktivitas kamu di hari Senin pagi sampai sore tadi, Tower Pro 2. Banyak sekali tugas-tugas yang harus kamu kerjakan, banyak sekali hal-hal yang harus dibereskan gitu, Tower Pro 2 ya. Entah dari deadline atau apapun itulah yang bikin kamu ini Tower Pro 2 ya, rada bad mood mungkin ya. Tapi Tower Pro 2 yang jelas di malam hari ini, Fakih menemani kalian semuanya dengan berbagai informasi-informasi dengan menarik dan juga beberapa pilihan lagu yang aku segera akan putarkan buat kamu semua yang Tahun Produk. Tapi sebelum itu, seperti biasa gitu ya, di hari Senin malam pasti kita selalu kehadiran sosok inspiratif yang selalu memberikan cerita Tahun Produk 2 di dalam karyanya, karena kita selama satu jam ke depan ada beberapa informasi-informasi. Dan juga di malam hari ini ada Jaga Malam In This Time, dan spesial banget Tahun Produk 2 udah gabung bersama kita, ada Kadona dari duo Antonia. Halo, selamat malam Kak Dona.
1: Halo, selamat malam Mas Faki.
0: Kak Dona, ya ampun, suaranya empuk banget gitu ya malam hari ini. Dengan penuh semangat gitu. Gimana kabar malam hari ini, sehat Kak Dona?
1: Sehat, baik, puji Tuhan, luar biasa.
0: Puji Tuhan, sehat luar biasa ya Kak Dona ya. Kak Dona ini dari di daerah mana nih?
1: Aku di Jakarta.
0: Ya ampun, jauh banget main-main mengudara. Ya? Iya, mengudara di Malang gitu ya Kak Dona ya.
1: Iya.
0: Kak Dona aktivitas setiap harinya ngapain Kak Dona?
1: Ya, saya sekarang sih lagi sibuk promo ya. Okay. Untuk mini album yang saya baru rilis di tanggal 5 Juni kemarin.
0: Baru banget ya?
1: Baru banget.
0: Oke, jadi kesibukannya sekarang adalah kesana kemari untuk menyiarkan sebuah ini ya Kak ya, apa ya, kayak karya yang dari hati banget gitu ya Kak Dona ya.
1: Oh, bukan lagi.
0: Bukan lagi.
1: Benar dari hati.
0: Kak Dona, ini ada duo Antonia kan. Sebenarnya seperti apa sih Kak? Apa itu duo Antonia? Kok tiba-tiba yang ngobrol di malam hari ini cuman kakak ini? Jadi seperti apa nih? Kan namanya duo biasanya dua orang, tapi ini satu orang aja, yaitu Kak Dona gitu.
1: Jadi saya cerita sedikit ya. Saya sebagai foundernya, saya menciptakan lagu-lagunya. Lalu ya, saya yang kompos juga. Terus memang lagu-lagu saya ini saya featuring untuk mini album Suara Hati. Itu saya bekerja sama dengan Ariska Milen. Karena menurut saya suaranya memang pas banget gitu ya untuk menyanyikan mini album saya itu. Emosinya dapat banget.
0: Tapi gak mecahin gelas kan Kak pas lagi emosi Kak?
1: Oh enggak.
0: Oke,
1: terus piring aja sih.
0: Oh, itu lebih bahaya gitu.
1: Oke. Enggak bercanda.
0: Oke, iya iya
1: iya. Iya, ya gitu sih. Jadi memang mini album itu saya bekerja sama dengan Ariska Milen pada saat itu.
0: Oke, bersama dengan Kak Ariska Milen gitu ya, sosok Gen Z yang mungkin memberi warna baru di industri ini ya Kak ya, tarik suara gitu. Tapi kalau dari Kak Dona sendiri gitu kan, tadi memilih Kak Milen, Ariska Milen, karena memang satu dengan lain hal gitu ya Kak. Mungkin suaranya cocok dengan lagu ini, ataupun lebih pembawaannya lebih masuk gitu Kak. Tapi untuk prosesnya sendiri gitu ya Kak, kenapa sih Kak memilih mini album dari Suara Hati? Apakah ada suara-suara hati yang terselubung ingin disampaikan melalui karya ini Kak?
1: Oke, jadi sebenarnya nih Suara Hati poinnya ada tiga ya.
0: Oke, yang pertama
1: kejujuran.
0: Langsung ya. Yang pertama langsung kejujuran gitu ya.
1: Iya. Jadi memang saya menciptakan karya ini berdasarkan dari kejujuran orang-orang yang cerita kepada saya. Ada juga yang saya lihat juga, terus saya tulis liriknya gitu. Jadi ya isi hati lah, makanya namanya Suara Hati gitu. Terus yang kedua itu bertahan. Jadi ada lagu-lagu yang juga tentang bertahan atas cinta.
0: Berat
1: jadi
0: banget
1: karena
0: ya.
1: Saya ini saya ini bucin banget nih kebetulan orangnya. Jadi emang lagu-lagunya cinta semua.
0: Tapi bucin dibalas bucin juga kan Kak?
1: Iya deh.
0: Tapi biasanya kalau orang-orang bucin tuh punya energi yang tinggi gitu ya Kak. Bahkan bukan ke pasangan kita, tapi orang-orang di sekitar juga kita akan kecipratan apa ya Kak ya, kasih hati kita gitu ya Kak.
1: Iya, selama kita tulus ya orang pasti rasa lah. Itu pasti sampai. Terus yang ketiga itu tentang harapan. Jadi ada lagu-lagu juga tentang harapan, ya harapan akan cinta. Okay. Ada juga satu lagu tuh saya tulis untuk anak-anak saya, selalu ada. Nah itu juga tentang harapan saya terhadap mereka gitu. Tapi lagu itu sih juga universal, general, ya, bisa terhadap siapa aja.
0: Karena nggak secara gamblang menyebutkan anak-anak, tapi itu kan suara hati gitu ya kak ya. Suara hati tentang cinta yang universal, bisa kita sampaikan ke orang tua kita atau pasangan kita atau orang-orang tersayang kita di sekitar kita. Kak, ini juga kalau aku dengerin tadi gitu ya, kakak ini salah satu orang yang romantis banget gitu ya, sampai nyiptain suatu karya untuk anak-anaknya kak, kakak ini gitu. Tapi kenapa sih kak kok memilih bidang tarik suara, kenapa memilih musik untuk mengungkapkan itu semuanya kak?
1: Ya, jadi kalau boleh saya cerita sedikit saya itu memang passionnya musik dari kecil gitu ya. Saya suka main musik, suka nyanyi-nyanyi gitu. Dan nggak apa, boleh nih cerita nih?
0: Boleh dong kak. Boleh ya. Kan emang fungsinya malam hari ini kita kan ini kak, menginspirasi pendengar gitu ya.
1: Oke. Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa kanker.
0: Oh ya ampun.
1: Gitu. Dan saya tuh merasa itu benar-benar titik balik saya sih. Jadi awal mulanya memang saya tuh banyak counseling, terus saya diminta untuk journaling. Nah, saya mulailah menulis semua perasaan saya, ketakutan saya, kekecewaan saya, semuanya lah ya. Sampai akhirnya jadilah lirik-lirik lagu. Gitu. Dan saya tuh ingin banget ya menciptakan legacy untuk orang-orang yang saya sayangi gitu. Kalau misalkan waktu itu, karena pikiran saya tuh udah kemana-mana gitu ya. Jadi saya pengen menciptakan karya saya tuh karya yang nyata gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kangen nama saya, dia bisa cari saya di platform musik gitu. Bisa denger lagu ciptaan saya gitu. Bisa denger suara saya. Gitu sih awal mulanya. Sampai akhirnya ya puji Tuhan saya dinyatakan sembuh dari kanker. Dan saya, dan saya tuh langsung lah menciptakan karya-karya ini, udah ini harus nyata beneran nih gitu.
0: Oke. Ini cukup menarik banget gitu kayak, aku aja mendengarnya sangat merinding gitu ya kak ya. Tadi seperti baca press release juga, ya ampun ini sangat inspiratif sekali gitu ya. Dimana mungkin menganggapnya, kalau kita maaf ya kak sebelumnya, terdiagnosa satu hal yang mungkin jauh dari pikiran kita, pasti kita banyak menyalahkan gitu ya kak ya.
1: Banyak tapi kalau saya lebih ke bersyukur sih.
0: Itu gitu, dia karena kak, itu yang saya nilai dari kakak ini, dari kak Dona ini adalah sangat sulit gitu ya kak, kita berpositive vibes tiba-tiba mengeluarkan karya, itu mengeluarkan energi yang sangat besar juga tentunya kak Dona ya.
1: Iya, dan itu juga menjadi proses healing saya gitu. Dengan menulis, menciptakan lagu, itu jadi healing saya. Dan saya tuh ingin sekali menyampaikan pesan ya kepada orang-orang yang entah ya terdiagnosa seperti saya atau lain-lain lah ya, yang pernah terpuruk, bahwa kita bisa bangkit dan kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi yang penting bersyukur, bersyukur dan berkarya gitu.
0: Itu yang penting ya kak. Setiap mungkin ada satu hal nih yang mengganjal dalam hidup kita, ketika kita menghadapinya dengan bersyukur yang tadi kak Dona sampaikan, ternyata bisa menjadi karya yang luar biasa ya kak ya. Kak Dona, ini kan tadi dari coretan-coretan hati kakak yang mungkin lagi mengungkapkan atau healing stress dari kakak waktu itu gitu kan. Dan untuk memutuskan membuat suatu karya, dan karya ini dikomersilkan, ini beraninya kapan kak? Karena itu kan proses yang sangat panjang tentunya kak.
1: Iya, jadi memang sakitnya saya itu waktu itu 2023. Terus saya memberanikan diri, jadi saya benar-benar banting setir ya. Tadi itu saya orang kantoran lah gitu. Lalu tahun 2025 saya memberanikan diri, dan ya entah kenapa jalannya kok dimudahkan, bisa ketemu ini, ketemu produser, ketemu penyanyinya, ketemu ini. Pokoknya kok jalannya mudah banget ya, apakah ini jalannya gitu. Dan saya jalani terus, dan ternyata ya bisa lah gitu saya mengeluarkan karya-karya itu gitu. Itu saya juga merasa apa ya, kayak miracle aja sih dalam hidup saya.
0: Kayak keajaiban Tuhan gitu ya kak ya. Tapi kak, maaf sebelumnya ya, kalau kakak kan jadi office hour gitu kan, office ini juga gitu kan, pekerja kantoran gitu, tiba-tiba harus terjun ke dunia entertain, ini apakah ada jet lag pertamanya kak? Atau kok justru wow, ternyata gini ya dunia entertaining, kita harus
1: pasti terkaget-kaget ya.
0: Apa yang bikin kak ini kaget, kak Dona kaget?
1: Ya karena kan kalau kita kerja kantor itu stabil, ada pemasukan yang stabil gitu. Yeah, yeah, yeah. Sedangkan di dunia di industri ini nafasnya panjang ternyata.
0: Kayaknya setiap menit harus memikirkan gitu ya Kak. Ini kayaknya di kreatif apa lagi ya yang kita keluarkan gitu ya Kak ya.
1: Mm-mm. Jadi karena proses kreatif itu kan gak ada batasnya ya. Yeah. Nah itu dia. Dan apalagi ini passion saya. Mm-hmm. Jadi ya udahlah. Ayo gas gitu.
0: Mungkin kalau dari segi itu naik turun juga Kak. Tapi kalau dari hati kakak nih ya, celah dari hati gitu kan. Kalau hati itu kan gak ada harganya. Maksudnya kayak gak bisa dihargai dengan sebuah material. Apalagi sebuah berkarya yang sesuai dengan dari suara hati kakak. Apakah kakak lebih nyaman ketika mengeluarkan karya ini? Atau justru kayak aku kok pengen balik lagi ya ke kantoran gitu.
1: Ya karena kembali lagi ya, musik kan passion saya sedari kecil. Dari kecil juga saya udah ngeband gitu. Jadi begitu, karena saya gini, di saat saya terdiagnosa itu saya merasa, oh ternyata hidup tuh ada ujungnya ya gitu loh. Jadi saya disadarkan akan hal itu. Dan apa sih yang seorang dona mau dalam hidup? Bermusik, jalan gitu. Jadi ya gitu deh ceritanya.
0: Jadi benar-benar kayak sebenarnya nggak terlambat ya Kak, di usia berapapun untuk berkarya ternyata nggak juga ya.
1: Oh tidak pernah ada terlambat untuk itu.
0: Di usia mungkin yang sudah mungkin waktu itu waktu remaja kakak kan menjadi ininya ya kayak pelakunya di atas panggung. Terus sekarang tiba-tiba harus mengurus itu semuanya, baik dari manajemen terus kayak harus menjadi songwriter dan produksi juga gitu kan. Apa sih Kak yang kakak ambil kayak ternyata tidak semudah itu untuk menciptakan sebuah karya dan harus kita sampaikan ke masyarakat. Sebelumnya kan kakak ini pelaku gitu ya Kak, yang di atas panggung mempresentkan sebuah karya dari songwriter dan lain-lain gitu Kak.
1: Ya gimana ya, jadi pertanyaannya seperti apa yang
0: mungkin ini Kak, perbedaan ketika kakak lagi di atas panggung dulu waktu remaja gitu ya, manggung dari band ke band, tiba-tiba harus sekarang yang ngelit gitu ya Kak.
1: Jadi gini, ternyata mengurus ini semua itu sangat tidak mudah ya. Dan yang saya bawa dari dunia kerja kantoran ke dunia musik itu tetap sama, kerja keras. Gitu, kerja keras, pantang menyerah, disiplin gitu. Jadi etos kerja itu saya bawa ke sini gitu, ke industri ini juga. Dan saya merasa dengan etos kerja seperti itu saya well perform di kantor gitu. Dan saya yakin kalau saya juga melakukan hal yang sama di dunia industri kreatif ini, saya juga akan well perform gitu. Di luar faktor luck juga ya. Tapi ya kembali lagi, tanpa kerja keras itu gak akan ada hasilnya.
0: Iya betul, karena faktor luck itu juga Tuhan memberikan ke orang yang bekerja keras gitu ya Kak ya.
1: Iya betul banget.
0: Nah Kak Dona, ini kalau kita berbicara tentang mini album Suara Hati, sebenarnya lagunya apa aja sih Kak Dona?
1: Oke, jadi lagunya ada 6 nih. Nah lagu pertama Bukan Denganku, lagu kedua Saat Kau Pergi. Nah dua lagu itu diproduseri oleh Mas Baby Romeo.
0: Oh my god, ini bener-bener kayak udah kerasa banget vibesnya ya Kak ya.
1: Iya makanya dengerin dong lagu-lagunya di semua platform musik. Nah lalu lagu ketiga ada Asalkan Ku Bisa, lagu keempat Biarkanlah Aku Pergi, lagu kelima Selalu Ada, dan lagu keenam Tergantung Sikapmu. Gitu.
0: Ini Kak, lagu yang dapat sentuhan dari Baby Romeo ini tentunya kan tidak mudah ya Kak untuk mendapatkan akses langsung. Ini gimana awalnya tiba-tiba kita kolaborasi dengan Kak Baby Romeo gitu Kak?
1: Jadi awal mulanya memang karena satu circle gitu ya.
0: Widih. Saya ketemu. Ini ya Kak ya, circle-nya enggak kaleng-kaleng gitu ya Kak ya. Makanya di sini Kakak udah kayak taste musiknya kayak mungkin ini juga ini ya, dapat sentuhan-sentuhan dari teman-teman Kakak yang juga mempunyai positive vibes di bidang musik gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Nah, selanjutnya.
1: Terus itu juga enggak mudah buat saya untuk mempitching seorang Mas Baby Romeo gitu, musisi legend Indonesia gitu. Dan entah mengapa Mas Baby tertarik nih gitu. Dan dia memilih dua lagu itu untuk dia produseri, karena menurut dia, wah ini bisa keren nih gitu. Jadi dengan Mas Baby mengkurasi karya-karyaku aja, aku udah happy banget sih gitu. Dan apalagi akhirnya jadilah dua lagu itu gitu.
0: Kak,
1: penciptanya tetap saya, tapi yang produser tadi Mas Baby.
0: Iya, kayak mengasih sentuhan-sentuhan bumbu
1: sentuhan,
0: gitu ya, kayak biar tambah mungkin bisa menyentuh seseorang dan bisa kayak orang tuh bisa dengerin bolak-balik gitu ya, kayak dari lagu ini gitu. Nah, Kak, ini tentunya kolaborasi dengan Kak Baby Romeo tuh pasti kayak ini kan udah musisi legend gitu ya, Kak ya. Karyanya emang udah nggak bisa kita debatin lagi karena ini udah diterima di masyarakat Indonesia. Tentunya kan pasti ada sisi perfeksionisnya juga nih, Kak. Kakak, iya pasti. Gimana sih, Kak, awal-awal kolaborasi langsung dengan artis yang besar gitu, Kak? Ya, selain dari sisi circle kan pasti beda ya, Kak, antara kerja sama kita kerja sama atau kita gabung di suatu tongkrongan atau apa gitu. Pasti kan ada suatu perbedaan gitu, Kak.
1: Iya, yang jelas sih excited ya, gitu. Seorang Mas Baby Romeo tuh memproduseri karya saya gitu. Dan ya kenapa kita pilih Mas Baby, karena dia itu hit maker gitu. Okay. Jadi saya merasa pasti keren lah hasilnya. Dan yang paling deg-degan sih sebenarnya saat take vokal ya, karena kan ada Mas Baby-nya. Jadi aku merasa kayak di audisi gitu. Iya,
0: kayak merasa ini ya, untung nggak bilang yes atau no gitu ya, Kak ya.
1: Iya loh. Gitu
0: terus
1: sih. Dan hasilnya sih kita sama-sama puas, Mas Baby senang, aku juga puas gitu. Dan Mas Baby itu baik banget sih, ternyata baik banget. Jadi semuanya lancar, prosesnya dimudahkan. Karena memang mungkin udah jalannya ya.
0: Iya,
1: itulah, kita nggak pernah tahu rencana Tuhan sih.
0: Iya, kayak apa ya, kayak aku melihatnya, Kakak ini kan sungguh inspiratif sekali gitu ya, dari awal menciptakan sebuah karya. Ini kan dari suatu keterbelakangan yang mungkin tadi Kakak udah ceritakan. Terus tiba-tiba ada sosok yang besar di balik ini semuanya juga. Wow, ini dan kalau menurut saya sih angka 2 tahun itu sangat cepat gitu ya, Kak ya.
1: Iya sebenarnya baru setahun.
0: Iya, setahun setengah
1: lebih
0: lah ya.
1: Dikit
0: kayak,
1: lah,
0: iya.
1: Gak nyampe satu tahun setengah malah.
0: Iya,
1: setahun dua bulan kali deh.
0: Cepat cepat banget gitu ya, Kak ya. Mungkin ini Tuhan udah memberikan jalan itu semuanya. Tapi kalau dari Kak Dona sendiri gitu ya, pertama percaya gak sih, Kak, bisa sebesar ini dari duo Antonia gitu?
1: Ya mungkin belum sebesar itu ya, tapi
0: tapi
1: saya
0: udah banyak dikenal, Kak. Aku lihat di Google gitu ya, duo Antonia itu banyak banget yang memberitakan, Kak.
1: Gitu ya?
0: Iya. Dari media-media besar tentunya gitu kan.
1: Iya, ya puji Tuhan sih. Ya itu dia, kembali lagi ya, jalan saya tuh kayak dimudahkan aja. Karena ya selain berusaha ya pastinya saya berdoa terus juga gitu. Dan saya percaya kalau apa yang kita tebar tuh pasti akan kita tuai gitu. Entah kapan gitu.
0: Iya, yang penting kita udah berusaha aja.
1: Yang penting gitu, berusaha sebaik-baiknya.
0: Nothing tulus gitu ya. Nah, untuk menemukan sosok Gen Z ini, Kak, si Ariska Milan ini gimana ceritanya, Kak? Tiba-tiba langsung kolaborasi dengan anak muda gitu, Kak.
1: Jadi tuh sebenarnya ada 3 single juga di tahun lalu yang udah keluar bersama Milan ya. Saya tuh dikenalin sama produser saya sebelumnya gitu ke Milan. Dikasih tahu sosial medianya, ini Kak kayaknya ada yang cocok nih bawain lagu-lagu Kakak gitu. Terus aku dengar suaranya, terus kita diskusi, aku kontak dia, kita diskusi, akhirnya ya oke, ayo jalan sama-sama gitu.
0: Oke, jadi cepat juga ya kamu menemukannya. Ini serba cepat gitu ya, teman Pro 2,
1: iya,
0: kalau kita denger gitu ya.
1: Makanya, benar. Aku juga kayak kok mudah banget jalannya ya gitu. Apakah ini memang
0: udah jadi,
1: ya mimpiku yang terkabul gitu. Karena gak nyangka juga sih, apalagi bisa kolaborasi sama seorang Mas Baby Romeo gitu. Aku gak pernah terpikir, mimpi aja gak berani.
0: Tapi memang aku tuh dengernya merinding gitu, Kak. Karena kalau biasanya gitu Faki ketemu dengan teman-teman dari musisi-musisi lain, pasti kayak ceritanya, oh ya Kak, kita 10 tahun berkarya akhirnya menemukan ini itu. Tapi aku dengerin Kakak gitu ya, Kak, ini Kak Dona juga tiba-tiba 1 tahun setengah menciptakan itu semuanya. Bukan instan ya, tapi cepat gitu ya, Kak ya. Maksudnya cepat ini bukan proses yang gimana-gimana, tapi menemukan jalannya gitu ya, Kak ya, sampai akhirnya bertemu dengan Kak Baby Romeo gitu kan. Wow, ini benar-benar kayak,
1: iya sih, itu wow banget.
0: Wow banget, Kak, karena siapa sih yang gak mau kolaborasi dengan beliau gitu ya.
1: Iya, dan Mas Baby juga kan kayak dia juga akan lihat-lihat dulu gitu,
0: iya,
1: siapa yang mau kerja sama-sama dia. Itu dia. Dan kita tuh langsung klop gitu saat pertama ketemu tuh langsung oke gitu.
0: Oke, kita bungkus nih ya karya ini.
1: Bungkus.
0: Gitu,
1: ya. Ayo.
0: Iya. Gitu. Tapi kan tentunya dengan musikalitas gitu. Sorry. Gitu. Kakak itu kan pasti udah terlihat nih, kakak kan nggak sembarangan, mas baby. Bukan ini karena teman aku ya udah deh gue ambil, nggak juga kan? Pasti ada satu karya.
1: Dibilang teman juga bukan sih, cuma kayak ada mutual aja gitu.
0: Iya, terus jadi nggak kan sembarangan gitu mengambil proyek gitu kan ya kak ya.
1: Iya.
0: Berarti memang karena kakak ini juga menjadi salah satu yang diperhitungkan oleh beliaunya gitu. Tapi kalau dari kakak sendiri gitu ya, nanti ada nggak sih proyek-proyek besar lainnya yang sedang menunggu atau seperti apa nih kak?
1: Makanya di follow ya sosial medianya.
0: Nah, itu kak, di mana kak
1: sosial media? Di Instagram, TikTok, YouTube, Duo Antonia Official.
0: Okay.
1: Nah, kita memang ada rencana untuk produce lagu-lagu lain gitu ya, lagu-lagu baru yang pastinya juga gak kalah kerennya lah. Gitu.
0: Jadi pasti selalu ada karya yang bikin kita deg-degan untuk menunggu itu semuanya gitu ya.
1: Jadi di follow-follow, terus dicek-cek gitu kan, kapan nih keluar lagu lagi nih, gitu.
0: Dikepoin terus di DM, ngajak kolaborasi gitu ya.
1: Iya, saya juga terbuka untuk kolaborasi pastinya.
0: Iya, mungkin nanti ada konser-konser besar yang akan menanti ini semuanya gitu ya kan.
1: Oh, amin.
0: Tapi kak, kalau boleh berandai-andai kan, ini kan dulu mimpinya kakak gak sempat, gak berani untuk bermimpi ini semuanya gitu. Tiba-tiba besar banget gitu ya, di luar dari ekspektasi Kak Dona. Kalau boleh berandai-andai lagi, ada gak sih satu panggung yang pengen kakak capai gitu?
1: Sebenarnya bukan panggung ya, tapi lebih ke saya ingin banget mendapatkan penghargaan itu sih.
0: Oke. Jadi pengen mendapatkan penghargaan gitu ya. Sebenarnya satu langkah lagi
1: saya.
0: Gitu kak, kita doakan bersama, kita aminkan bersama itu semuanya tahun Pro 2 gitu ya.
1: Oke. Iya.
0: Oke. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir kak, karena kita berada di 20.30 waktu Indonesia Barat, kurang lebih seperti itu obrolan kita di malam hari ini kak. Apa sih yang menjadi harapan terbesar di Duo Antonia ini kak, dari Kak Dona, dan apakah ada harapan-harapan besar lain yang pengen kakak ini kembangkan selain di Duo Antonia? Mungkin ada lagi lainnya gitu ya, dan mungkin kakak pengen membentuk manajemen seperti apa gitu kak?
1: Oh, Duo Antonia sih, bukan Antonio.
0: Sorry Antonia. Kayak terlalu Jawa gitu ya. Di O semua gitu. Sorry kak.
1: Iya, harapan saya sebenarnya simple sih. Saya ingin lagu saya tuh bisa sampai ke para pendengar dengan apa ya, karena saya menciptakan lirik tuh tadi dengan kejujuran.
0: Hati,
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Jadi saya harap lagu-lagu saya yang mudah-mudahan mudah dipahami ini gitu ya, bisa sampai ke pendengar, bisa menyemangati, bisa menemani gitu. Jadi saya yakin sih lagu tuh nggak ada yang gagal, tapi lagu pasti akan menemukan pendengarnya gitu.
0: Iya, aku setuju banget sih kak, karena di sebuah seni tidak ada yang salah gitu ya kak ya.
1: Betul.
0: Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan yang paling terakhir kak, untuk mendengarkan dari mini album, lagu-lagu dari mini album Suara Hati ini di mana aja kak?
1: Semua platform musik. Jadi
0: udah ada gitu ya.
1: Ada di Apple,
0: music
1: ada
0: aja,
1: di YouTube, ada di music videonya pun ada di YouTube.
0: Okay.
1: Terus di TikTok ada, di Instagram ada, di WhatsApp ada, di Facebook ada, ada semua sih.
0: Semuanya udah tersedia, tinggal klik aja Duo Antonia gitu ya kak ya.
1: Duo Antonia.
0: Terus cari aja nih lagu-lagunya sesuai dengan apa yang kamu pengen dengarkan di malam hari ini gitu ya kak ya.
1: Iya. Karena ya kembali lagi, lagu-lagunya mudah dipahami, kata-katanya juga gak berbelit-belit. Jadi
0: easy listening banget gitu
1: saya,
0: ya kak ya.
1: Easy listening. Dan karena genrenya juga memang unik ya, pop soulful gitu. Jadi coba deh, pasti penasaran kan, makanya dengerin lagu-lagunya.
0: Okay. Jadi pada penasaran tahun Pro 2, kita langsung aja dengerin gitu ya salah satu lagu dari mini album tersebut tahun Pro 2. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Dona udah mampir-mampir malam hari ini jauh-jauh dari Jakarta ke Malang gitu ya.
1: Iya, jauh loh.
0: Jauh banget gitu ya.
1: Jauh banget, terbang dulu. Kak.
0: Terbang dulu gitu ya. Nanti kapan-kapan mungkin bisa langsung ke sini Kak, sambil kita menikmati bakso Malang gitu, apalagi di Malang lagi dingin-dingin.
1: Mau banget. bakwan Malang ya.
0: Oh iya, bakwan Malang.
1: Kesukaan tuh.
0: Oh, jadi memang benar suka-suka yang berkuah-kuah gitu ya, Kak ya.
1: Iya, apalagi dingin-dingin.
0: Jadi mengobrol makanan nih. Oke, sekali iya, terima kasih Kak Dona, semoga selalu menginspiratif, dan ini sangat inspiratif bukan cuman gitu tahun Pro 2 dari cerita yang tadi udah disampaikan oleh Kak Dona. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya Kak Dona.
1: Iya, terima kasih Mas Fakih.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

Tower Pro 2 di malam hari ini, Faki nemenin kamu semuanya gitu ya. Tadi itu udah banyak sekali menerima inspirasi-inspirasi cerita dari Kak Donda gitu ya. Di In This Time Tower Pro 2 kali ini kamu ada di cerita penutup hari. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Informasi pertama hadir buat kamu gitu ya. Ternyata kita sebagai masyarakat gitu ya, apalagi mungkin ada beberapa masyarakat yang kurang mampu, dan tentunya kini juga memperoleh sejumlah layanan Kementerian Hukum dengan tarif 0 rupiah Tower Pro 2. Sebenarnya kebijakan ini diatur gitu ya dalam PP nomor 30 tahun 2026 dengan kebijakan gitu ya tentang jenis dan tarif atas jenis penerima negara bukan pajak atau PNBP di Kementerian Hukum yang menunjukkan pembebasan biaya bagi kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan seperti kondisi ekonomi, alasan kemanusiaan, serta keadaan kahar tahun 2022. Pelaku UMKM juga lembaga pendidikan hingga kepentingan negara. Penerapan tarif 0% sebenarnya tidak berlaku otomatis untuk seluruh layanan gitu ya Tower Pro 2 ya. Besaran tarif juga, persyaratan serta mekanisme pemberiannya akan diatur juga lebih lanjut melalui peraturan Menteri Hukum setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Tower Pro 2. Dan aturan yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2020 ini akan mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan Tower Pro 2. Semoga hal ini juga bisa memudahkan kita, dan tentunya ini udah nggak perlu keluar biaya lagi tahun 2022, kita juga bisa dapat layanan hukum, maksudnya orang-orang dengan tadi yang udah saya jelaskan gitu ya, di mana ada kondisi ekonomi, alasan kemanusiaan, keadaan kahar, pelaku UMKs dan juga lembaga pendidikan hingga kepentingan negara tahun 2022 ya.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling memercikan air menggunakan ember dan selang.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

2022 buat kalian yang pengen mengeksplor Bali gitu ya. Memang kadang ketika kita lagi di Bali, pengen ke Bali Utara tuh lumayan lama juga di dalam perjalanannya tahun 2022. Tapi kayaknya ini udah mulai ada angin segar gitu tahun 2022, di mana pemerintah kembali mendorong percepatan pembangunan Bandar Bali Utara sebagai bagian dari strategi memperluas pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Pulau Bali. Dukungan tersebut tentunya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto gitu ya, setelah menerima paparan perkembangan proyek dari Komisaris Utama PT Pembangunan Bali Mandiri atau Pembari, Baringin Panggabean. Proyek ini sebenarnya tahun 2022 juga telah masuk dalam RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Bandara Internasional kedua di Bali ini sebenarnya dirancang juga untuk mampu melayani pesawat berbadan besar seperti Boeing 777 dan Airbus A380, dan tentunya dengan pembiayaan yang berasal dari investasi swasta sehingga tidak membebani APBN maupun APBD tahun 2022. Sebenarnya kehadiran Bandara Bali Utara juga diharapkan ya tahun 2022 ya dapat meningkatkan kapasitas perbangunan juga dari penerbangan, serta membuka lapangan kerja, memperkuat sektor pariwisata dan jasa juga ya tentunya ya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng dan kawasan bagian utara, barat serta timur tahun 2022. Jadi kayak semakin rata aja nih tahun 2022 untuk pertumbuhan sektor ekonomi yang ada di Bali, dan juga tentunya hal tersebut juga berimbas ke pertumbuhan ekonomi yang ada di negara kita.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Rated Substance in the World.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman Warisan Budaya Tak Benda, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lain.

Tahun Pro 2 jangan sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital juga, karena sangat memudahkan kamu untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Dalam satu aplikasi aja kamu bisa dengerin RRI dimanapun dan kapanpun Tahun Pro 2. Dan tentunya aplikasi udah bisa kamu download secara gratis di App Store dan juga Play Store.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Taman Pro 2 akhir-akhir ini banyak banget yang tiba teman-temanku tuh batuk pilek, tiba-tiba meriang, tiba-tiba ya udah mulai ini ya Taman Pro 2 ya, daya tahan tubuhnya tuh udah mulai menurun gitu. Itu juga mengingatkan buat kita semuanya di musim seperti ini Taman Pro 2, aku tiba-tiba pilek juga ya teman-teman Pro 2. Ini juga mengingatkan untuk kita semuanya untuk tetap menjaga kesehatan tubuh, kestabilan daya tahan tubuh juga Taman Pro 2. Karena kenapa? Karena memang di Malang ini kalau siang hari tuh panas banget Taman Pro 2 sampai ongkeps gitu ya. What's the meaning of ongkep? Gitu, intinya sampai kayak gerah banget Taman Pro 2. Tiba-tiba kalau malam dinginnya ya ampun. Apalagi semalam Taman Pro 2 buat kamu yang begadang, beh, dingin banget gitu ya. Tapi yang jelas Taman Pro 2 multivitamin juga harus tetap dikencengin ya. Dan jangan sampai lupa untuk tetap dengerin kita di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di

0: lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Nomor Pro 2 emang ya, lagu dengan positive vibes dan juga lagu-lagu dengan lirik yang memberikan semangat untuk kita tuh juga seolah-olah kita sebagai pendengar itu juga ikut semangat gitu tahun Pro 2. Tapi ya memang ya, salah satu stress healing setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang dengerin lagu, ada yang benar-benar kayak menghayati dari setiap lagu, dan ada yang singelong aja ketika lagi nyetir pulang kerja dengan beban yang mungkin banyak banget tahun Pro 2. Yang jelas apapun apa yang kamu hadapkan malam hari ini, dan mungkin ada suatu hal yang mengganjal buat kamu semuanya, itu ya udahlah, tahun Pro 2 kita tetap jalani aja. Kita tetap ya nothing tulus aja lah, apa yang kita kerjakan tuh dengan apa yang kita rasakan harus berjalan dengan seiringan tahun Pro 2. Meskipun ya beberapa ekspektasi tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan ekspektasi ya tahun Pro 2. Tapi ya gimana lagi tahun Pro 2. Aku yakin dari setiap perjalanan yang kamu jalani hari ini akan membawa suatu hal yang mungkin akan kamu rasakan di kedepan hari ya, dan kamu mungkin gak menyangka akan mendapatkan sebanyak itu semua tahun Pro 2.

0: Aduh, rasanya pengen menghilang aja deh dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

Hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, itu tandanya Fakih harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak ya udah nemenin aku dari tadi dengan berbagai cerita seru dan juga tadi kita ngobrol inspiratif di pukul 8 hingga pukul 9 malam tadi. Tapi jangan kemana-mana karena selama 1 jam ke depan nanti ada beberapa pilihan lagu yang aku putarkan buat kamu.

0: apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
0: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan acara sepanjang siang, pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini, hari Senin 20 Juli 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dua.
1: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama SDN Merjosari 3 Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustadz Rudi dari SDN Merjosari 3 Malang. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema tentang berbuat baik kepada sesama. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan bersama tema yang sangat indah dan penting dalam kehidupan kita, yaitu berbuat baik kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa berbuat baik bukan hanya anjuran, tapi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena kebaikan adalah cermin keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kalau kita benar-benar beriman, kita akan senang ketika orang lain juga merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita pun harus memperlakukan orang lain dengan baik. Bentuk-bentuk kebaikan. Berbuat baik tidak selalu harus dengan uang atau harta. Ada banyak cara sederhana untuk berbuat baik, teman-teman RRI Pro 2. Yang pertama, dengan lisan, mengucapkan kata-kata yang lembut, tidak menyakiti hati orang lain, memberi semangat kepada teman. Yang kedua, teman-teman RRI Pro 2, dengan tindakan, menolong teman yang kesulitan, membantu orang tua di rumah, menyapa guru dengan sopan, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, teman-teman RRI Pro 2, dengan senyum. Rasulullah bersabda, "Senyumku kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan sahabat RRI, hanya dengan senyum tulus kita sudah mendapat pahala sedekah. Ketiga, kebaikan akan kembali kepada kita. Allah Maha Adil. Setiap kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Dalam surah Al-Zalzalah ayat 7, Allah berfirman, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya." Jadi, teman-teman RRI Pro 2, sekecil apapun kebaikan, menyingkirkan duri di jalan, membantu teman yang jatuh, atau

0: sekadar mendengarkan curhat seseorang, semuanya dicatat sebagai pahala dan akan kembali kepada kita. Yang keempat, teman-teman RRI Pro 2, contoh dari kehidupan Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam berbuat baik kepada sesama. Beliau dikenal jujur, lembut, penyayang, dan suka menolong, bahkan kepada orang yang memusuhinya. Subhanallah. Suatu hari ada seorang wanita tua yang setiap hari melempari Nabi dengan sampah. Tapi ketika wanita itu sakit, Nabi malah menjenguk dan mendoakannya. Subhanallah. Ini bukti nyata bahwa berbuat baik tidak tergantung pada sikap orang lain, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman RRI Pro 2, hadirin yang berbahagia, dunia ini akan terasa indah jika setiap orang mau saling berbuat baik. Kebaikan tidak akan membuat kita miskin, justru membuat hati kita kaya dengan rasa syukur dan cinta. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, siswa yang sopan kepada gurunya, teman yang setia, dan tetangga yang peduli. Karena seperti kata pepatah, kebaikan sekecil apapun akan menumbuhkan kedamaian sebesar mungkin. Semoga kita semua, teman-teman RRI Pro 2, menjadi orang yang senantiasa menebar kebaikan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hambanya yang dicintainya. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama SDN Merjosari 3 Malang.
2: Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayah dengan tema Istidraj.
3: Kita mana kalau ditanya apa itu Istidraj? Kita jawab bahwa Istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak, pertama kali ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga enggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan. Sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian. Ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati. Jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi enggak ada maknanya, enggak ada fungsinya.

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan

Schuler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi resiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Looking right, looking like.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian, kan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Tahu nggak sih, London dinobatkan jadi kota paling ramah di dunia buat para vegetarian. Iya, London mendapatkan penghargaan dan dinobatkan menjadi kota yang paling ramah untuk para vegetarian di dunia. Peringkat ini diberikan dari urutan tahunan dari restoran daring. Yes, ibu kota negara Inggris ini menempati posisi pertama selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat yang disusun Happy Cow, yang merupakan situs pencari makanan vegetarian, mengklaim bahwa dirinya sebagai salah satu pemandu restoran vegan terbesar di dunia dengan menawarkan restoran di lebih dari 180 negara. Kategorisasi yang disusun adalah jumlah restoran vegan dalam jarak dekat dengan keramahan konsumsi vegan yang tersedia di setiap kotanya. Kini, London memiliki 152 restoran vegan dan menjadi kota pertama di Happy Cow yang memiliki lebih dari 100 restoran pada 2017. Ya, veganisme terus menjadi gaya hidup terpopuler di London. Kota ini bahkan membawa veganisme ke tingkat yang baru. Restoran yang menjadi spesialis makanan vegan ayam palus pertama di dunia adalah Quail Seitan, dan kemudian disusul dengan Tokyo Keju Vegan di Inggris bernama La Fox Majory. Jumlah restoran vegan kini bertambah 4 kali lipat dari rentang waktu 2014 hingga 2019. Angka ini muncul karena dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet vegan atau mengkonsumsi produk nabati. Menurut Badan Amal The Vegan Society, populasi yang menerapkan gaya hidup baru di Inggris hampir setara dengan 1% populasi yang ada di dunia. Wah, keren ya!

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, ribuan warga dan wisatawan memadati lapangan Desa Ngebab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang pada hari Sabtu 18 Juli 2026 malam untuk menyaksikan Dorati Lantern Festival 2026 yang menjadi puncak HUT ke-184 Desa Ngebab. Puncak acara ditandai dengan pelepasan ribuan lampion yang menghiasi langit malam Desa Ngebab. Panorama cahaya lampion di kawasan Pujon disambut antusias oleh ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Kepala Desa Ngebab Amin

sebagai destinasi wisata budaya di Kabupaten Malang. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Kementerian Kesehatan RI mengajak generasi muda menerapkan pola makan sehat melalui gerakan makan dengan makna untuk meningkatkan kesadaran gizi seimbang dan mendukung ketahanan pangan nasional. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan pangan lokal memiliki kandungan gizi yang tidak kalah dengan bahan pangan impor. Menurutnya, kebiasaan mengonsumsi makanan sehat sejak usia muda dapat membantu menekan resiko penyakit tidak menular di masa depan. Kemenkes juga mengimbau masyarakat rutin berolahraga, mencukupi waktu istirahat, serta mengurangi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Melalui gerakan ini, pemerintah berharap kualitas kesehatan masyarakat meningkat dan mampu mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat serta produktif.

0: Tema Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok banyak sekali, dah? Uang dari mana ini, dah?
1: Kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?

0: Selamat siang. Ada Bapak Johnny?
1: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
0: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Johnny.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
0: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
2: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Ya, selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi. Spade di pagi hari ini bareng sama Ara dan juga Tania sampai nanti jam 10 pagi.
0: Betul, lagi-lagi ya Tania sama Ara kali ini teman Pro 2. Dan yang pastinya aku dan juga Ara bakalan memberikan informasi-informasi yang pastinya up to date teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 pagi. Dan juga pastinya bakalan ngobrol-ngobrol santai barengan sama kamu semua teman Pro 2.
4: Betul. Ada lagu-lagu yang juga udah kita siapin untuk nemenin kamu memulai hari Selasa. Kamu tanggal yang sangat tua.
0: Dia udah banget ya. Cepet banget ya Juli ya. Tiba-tiba udah tanggal 21.
4: Masa sih?
0: Menurut aku cepet sih.
4: Oke. Mungkin karena ini ya, apa namanya, kayak gak apa, karena banyak kegiatan juga.
0: Betul, jadi gak kerasa.
4: Gak kerasa ya.
0: Yaudah teman Pro 2, aku stay tune terus di sini di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Di pagi hari ini Tuan Prodo, kita punya sebuah informasi gitu ya, yang mungkin kamu ketika masa kecil, apalagi Gen Z awal.
1: Betul,
0: ya.
1: Ini kayaknya semua, gak semua juga sih, tapi mayoritas pasti tahu deh.
0: Tahu ya, ini adalah Alvin and the Chipmunks gitu ya.
1: Dan ini bawa kabar baru ya Tuan Prodo. Dan kabar ini adalah Kendrick Lamar nih akan disebut-sebut bakalan mengisi suara Alvin dalam reboot Alvin and the Chipmunks. Dan ini juga lagi rame dibahas gitu ya di media sosial Tuan Prodo 2. Dan pastinya rumor ini juga langsung memicu dari berbagai macam reaksi penggemar ya. Mulai dari yang penasaran hingga yang sulit membayangkan nih kalau misal Kendrick Lamar gitu ya menjadi karakter tupai yang emang suaranya secempreng itu ya Tuan Prodo 2 ya.
0: Makanya apakah dicerita ini nanti Alvin sudah pubertas gitu ya, jadi suaranya lebih berat atau gitu,
1: lebih deep lagi gitu.
2: Oke. Girl.
1: Itu dia yang mungkin ramai dibahasnya karena itu juga kali ya.
0: Betul, kayak wow, Alvin yang secempreng itu diisi suaranya sama seorang Kendrick Lamar.
1: Betul.
0: Gitu ya. Tapi kita tunggu aja Tuan Prodo, yang jelas ributnya ini pasti bakal jadi nostalgia untuk para penontonnya si Alvin dan apa namanya saudara-saudaranya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Jadi meski begitu ya Tuan Prodo 2, saat ini tuh masih belum ada konfirmasi resmi sebenarnya dari Kendrick Lamar maupun pihak studio terkait keterlibatan Kendrick Lamar sendiri ini dalam proyek Alvin and the Chipmunks ini sendiri Tuan Prodo 2. Dan karena itu kabar ini masih sebatas rumor yang beredar dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
0: Betul. Jadi masih kita tunggu aja informasi selanjutnya gitu ya.
1: Betul.

0: Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

2. Yeah.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: I slept right through the fall and now it's Valentine's Day. And chocolate tastes like charcoal. It's time to take your photo.

0: Buat kamu pendengarnya dari band The 1975 02, ini pasti sudah tahu ya.
1: Betul.
0: Kalau si vokalisnya atau Matty Healy ini resmi menikahi kekasihnya yang merupakan model plus musisi ya, bernama Gabriel
1: Bechtel.
0: Ya,
1: betul.
0: Kemarin di hari Sabtu, which is pas weekend banget ya Tania ya, dimana pernikahan musisi asal Inggris berusia 37 tahun ini dan ceweknya nih usianya 28 tahun asal Amerika ini digelar di Castillo del Lago. Ini adalah kediaman yang dulu sempat dimilikin sama Madonna yang ada di Hollywood Hills, Los Angeles.
1: Betul, dan upacara pernikahannya juga berlangsung di outdoor ya, di rumah bergaya Spanish Colonial Revival yang lokasinya juga gak jauh dari ikon Hollywood sign Tema Bro 2. Dan momen first kiss mereka ya, ini sebagai pasangan suami istri pun juga terekam kamera saat keduanya berpose di depan mansion megah dikelilingi keluarga dan sahabat dekat aja nih Tema Bro 2.
0: Yes, kalau kita lihat seperti apa ya namanya ya, kayak klasik gitu ya. Untuk dari stylenya, si Matty Healy-nya dia pakai tuxedo hitam, terus si Gabriel-nya ini pakai gaun putih plus ada veil-nya gitu kan. Terus tatanan rambutnya ini kayak half up half down kayak Lana Del Rey ya.
1: Mirip banget sih.
0: Khasnya Doski ya. Terus apa namanya, kalau dilihat gitu ya perjalanan mereka sebelumnya, sebelum jadi suami istri gitu ya. Mereka tuh pacaran di bulan September 2023, terus Juni 2024 tuh tunangan, terus akhirnya dikonfirmasilah kalau pernikahannya ini sudah dilaksanakan, tapi digelar secara private.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Jadi kita gak sempet ini ya, kondangan ya.
0: Iya, gak sempet kondangan. Kemarin waktu Taylor Swift juga gak sempet kondangan kita.
1: Walaupun si Taylor Swift kan ini ya, gede banget ya pernikahannya, bener-bener di Madison Square Garden. Tapi yang Matty Healy ini bedanya dia private dan hanya dihadiri oleh keluarga dan juga orang-orang terdekat aja. Tema Pro 2.
0: Betul banget.

0: Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.